0: Ya, yang pastinya yang sahih di RTM.
1: Terima kasih kerana bersama-sama kami di RTM.
0: Betul.
1: Di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, sudah semestinya 30 session satu suara untuk anda semua.
1: Okay, jam yang ketiga kami sudah menemani anda pagi
0: Betul.
1: Ini. Menerusi dalam segmen Salam Padian.
0: Ya, jam yang ketiga si Maybri di sini. Jadi jangan lupa untuk memberikan respon topik sembang pagi ya. Untuk hari ini, peralatan dapur yang paling lama digunakan.
1: Masih lagi pakai sampai sekarang. Bertahan begitu lama.
0: Betul. Okey, apapun untuk anda, hantarkan respon anda sekali lagi melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok live ketika ini.
1: Okey, kita akan sambung nanti membaca respon rakan-rakan kita. Kita kumpul-kumpul dulu.
0: Betul.
1: Menyusul sekejap lagi kita ada perkongsian
0: info sihat. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian
1: menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Info sihat di Labuan FM.
4: Ya, info sehat di Lawan FM, suara pesisir anda.
5: Okey, dan kita nak kongsikan dahulu info sihat sebelum membacakan respon rakan-rakan pendengar kita. Sekali lagi, topik kita hari ini peralatan dapur yang paling lama digunakan.
4: Jadi jangan lupa hantarkan respon anda yang melalui ruangan komen dengan TikTok dan juga dengan Facebook. Kami kumpul dulu, nanti kami akan bacakan sekali. Okey, okay, kita beralih kepada info sihat pula. Mengenai dengan khasiat tomato.
5: Tomato.
4: Yang ramai tak sangka, kan?
5: Jadi tomato ni bukan sekadar penyedap masakan.
4: Betul.
5: Kaya dengan vitamin C, kalium, serat dan likopena. Iaitu sejenis antioksidan yang membantu melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat radikal bebas.
4: Dan beberapa kajian sudah dilakukan mendapati pengambilan tomato secara berkala dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Likopena juga dipercayai membantu mengurangkan pengoksidaan kolesterol LDL ataupun kolesterol jahat lah, serta menyokong kesihatan saluran darah.
5: Okey, begitu rupanya. Dah sampai mana tadi? Okey. Dan selain itu, kajian semakan menyeluruh, Umbrella Review menunjukkan pengambilan tomato dan likopena ini mempunyai kaitan dengan penurunan risiko beberapa penyakit kronik. Namun para penyelidik turut menegaskan bukti yang ada masih lagi sederhana dan lebih banyak kajian berkualiti tinggi diperlukan sebenarnya.
4: Dan adalah beberapa tips yang nak kami kongsikan kepada anda untuk mendapatkan manfaat yang maksimum lah untuk buat tomato ataupun hasil tomato ini, kan. Antaranya adalah makan tomato segar sebagai ulam ataupun salad. Tomato yang dimasak bersama sedikit minyak zaitun atau minyak masak boleh meningkatkan lagi penyerapan likopena oleh badan.
5: Baik.
4: Dan amalkan juga bersama pemakanan seimbang dan gaya hidup aktif untuk kesihatan yang lebih baik.
5: Okey, jadi itu antara apa tadi, tips untuk mendapatkan manfaat maksimum. Sebenarnya banyak manfaat tomato ini sendiri. Dia menyokong kesihatan jantung, antioksidan semula jadi, baik untuk penghadaman, menjaga kesihatan kulit, baik juga untuk kesihatan mata.
4: Betul. Menjaga kesihatan kulit ini saya pernah lakukan. Saya sejuk bekukan buat tomato ini dekat razor, kan. Lepas tu bila tu dah keras, dah belah, lepas tu tak dekat muka, memang fresh.
5: Oh, dekat pipi lah.
4: Dekat pipi.
5: Ingatkan dekat mata tadi.
4: Tak. Okey, dan juga buat tomato ini memang sebenarnya baguslah untuk anda, ya. Mungkin ada yang tak makan tomato juga, kan. Dia pun boleh buat lah, kan. Kita tak boleh paksa. Tapi kalau nak cuba, boleh.
5: Boleh
4: tak
5: sebenarnya.
4: Tak ada masalah.
5: Sebab kaya dengan vitamin C.
4: Betul.
5: Kalium, serat, likopena. Jadi siapa yang tak nak hasiat-hasiat sebegini ni?
4: Okey. Walaupun nampak kecil je tomato ni, kan. Tapi manfaat dia besar sebenarnya.
5: Betul.
4: Dan perlu juga jadikan dia sebahagian daripada hidangan harian kita.
5: Dengar-dengarnya kegemaran rakan kita, Jezol.
4: Ya ke?
5: Dia suka sangat makan tomato. Katanya tomato tu dijadikan ulam sehari-hari.
4: Oh, okey. Baik.
5: Patutlah awet muda mukanya, kan.
4: Saya kalau makan tomato campur dengan sup, campur masak dengan tauge, boleh. Kalau makan mentah-mentah tak boleh.
5: Terus saya terbayang sup ikan tau.
4: Betul. Sup tomato, kan. Aduh. Okey, baik, itu dia info sihat yang dapat kami kongsikan kepada anda. Nanti kami nak kongsi pula apakah cerita tular sana sini pula untuk hari ini.
5: Okey, kita akan kembali seketika nanti. Terus dengar.
4: Ini dia Salam Padian.
5: Menceriakan
4: pagi anda.
6: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
7: Sketsa Kak Maka Pora ini dibawakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan.
8: Harta pusaka yang terhak kepada Baitulmal Mawi.

0: Kak Pora.
1: Waalaikumsalam Kak Ma.
0: Rajinnya Kak Pora. Awal pagi dah sibuk membersihkan pasu bunga ni.
1: Taklah sibuk sangat Kak Ma. Kak Pora membersihkan sikit-sikit je pasu-pasu bunga Kak Pora ni. Ha, Kak Ma ni nak ke mana pula pagi-pagi ni? Macam ada urusan serius saja.
0: Kak Ma ni ada urusan penting di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan adik-beradik Kak Ma yang lain. Almaklumlah, adik-beradik Kak Ma kan semuanya perempuan. Ni tengah tunggu mereka jemput Kak Ma lah ni. Kami ni sepakat nak serahkan sebahagian duit KWSP arwah ayah ke pihak Mawib melalui Baitul Mal. Tanah semua dalam proses faraid.
1: Oh, boleh juga ke kita nak serahkan harta kita ke Mawib? Ingatkan tak boleh.
0: Mestilah boleh Kak Pora. Tapi kena melalui beberapa proses terimaan sebab setiap permohonan mesti diproses dengan teliti. Biasanya, selepas maklumat harta diterima oleh pihak Mawib, mereka akan hubungi kita terus untuk membuat siasatan awal dan cuba dapatkan keterangan daripada waris atau saudara si mati.
1: Oh, kalau tak silap Kak Pora, semua kena ke mahkamah syariah lagi lah untuk dapatkan sijil faraid kan?
0: Betul tu. Bukan tu je tau. Kami kena kemukakan permohonan surat kuasa kepada pejabat pusaka kecil, amanah raya dan mahkamah tinggi. Selesai semua tu, baru pihak Mawib akan uruskan segala urusan pindah milik.
1: Wah, besarnya pahala Kak Ma adik-beradik. Tapi Kak Ma, memang KWSP saja ke yang layak kita serahkan kepada Mawib ni?
0: Taklah. Semua harta yang diperolehi secara halal melalui jual beli, hibah, wasiat, pembahagian pusaka, hadiah dan sedekah pun boleh.
1: Oh, macam tu. Elok sangatlah Mawib buat macam tu kan Kak Ma? Sekurang-kurangnya harta si mati yang tiada waris bolehlah diserahkan kepada pihak Mawib.
0: Sekurang-kurangnya mengalir jugalah pahala untuk si mati kan. Tu adik-adik Kak Mah dah sampai tu. Kak Mah jalan dululah ya.
1: Yelah. Hati-hati jalan tau.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora yang dibawakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, 8 FM, suara pesisir anda.
3: Okey, okay, hari ni kita nak cerita macam dia mencuit hati lah. Agak lucu sedikit, tapi dalam masa yang sama kita puji juga.
2: Betul.
3: Sebab mereka ni mengutamakan nyawa.
2: Betul. Lepas tu, saya teringat pula kan ayam gebu-gebu pakai stocking dekat mahar itu kan.
3: Nampak kan?
2: Nampak sangat.
3: Okay. Nampak sangat.
2: Baik, cerita mengenai dengan anak ayam. Warna-warna berkeliaran tengah jalan.
3: Okey.
2: Yang mana pengguna jalan raya di Kota Serah, wilayah Banten terkejut apabila menemui sejumlah anak ayam berwarna-warni berkeliaran di tengah jalan. Okey, dan kejadian berlaku di hadapan tanah perkuburan awam lah, TPU, di Kemang baru-baru ini.
3: Okey.
2: Dan menerusi rakaman video yang dimuat naik di platform TikTok oleh akaun Totem Tegar, menunjukkan orang ramai membantu mengumpulkan anak-anak ayam itu agar tidak dilanggar.
3: Dan semua anak ayam ni sebenarnya dilaporkan terjatuh dari sebuah motosikal selepas kenderaan berkenaan terlibat dalam kemalangan. Lalu rakaman ini menjadi tulang menimbulkan pelbagai reaksi pengguna di laman sosial.
2: Okey, baik. Ada yang mengatakan juga daripada rakan-rakan netizen lah, semoga tiada jiwa kebelangan jiwa.
3: Betul.
2: Dan juga ada yang sudah menjadi ayam penyet katanya. tapi comel lah ayam-ayam ni. Ada warna pink, warna kuning, warna hijau pula tu kan.
3: Saya rasa mesti awak nak ambil warna kuning ni.
2: Betul. Comel sangat.
3: Nampak sangat lah orang kata pengguna jalan raya saling bekerjasama. Mengutip anak ayam ni.
2: Betul. Sifat toleransi tu lah kan kita perlukan juga sebenarnya.
3: Betul
2: kan? Walaupun dalam keadaan yang penuh dengan orang kata ketakutan, ialah kemalangan kot. Tapi masih ada niat nak membantu,
3: nak membantu
2: sesama mereka
3: supaya anak-anak ayam ini tidak dilanggar.
2: Betul. Okey. Baik, cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan pada pagi ini cukup ringkas tapi sebenarnya memberi manfaat kepada kita juga semua ya.
3: Okey, nak membantu di mana saja pun sebenarnya boleh.
2: Betul.
3: Tak semestinya sesama manusia.
2: Betul. Haiwan ke apa sahaja jenis bantuan boleh anda lakukan.
3: Okey, jadi kita nak anda terus bantu kami juga, bantu tapping-tapping dekat TikTok ketika ini.
2: Iya, dan jangan lupa juga bantu untuk mengadakan respon anda menerusi topik sembang pagi daripada main kami.
3: Ya?
2: Peralatan dapur yang paling lama digunakan.
3: Okey, masih lagi digunakan sampai sekarang katanya.
2: Betul. Jadi boleh hantarkan respon anda sekali lagi menerusi ruangan komen dekat poster, dekat ruangan komen di page Facebook Lapor FM.
3: Betul.
2: Juga dekat TikTok ketika ini. Kita nak tengoklah siapa paling legend simpan barang ni.
3: Okey, nanti kita bacakan ya.
2: Betul. Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan. Ini dia Lapor FM.
3: Suara pesisir anda.
2: Kuda ku lari gagah berani. I know
4: you gonna dig this. Well now, looky here, there, party people. Foggy, I'm gonna go back with ya. Oh,

0: Eh Zahari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

0: semangat yang hilang.
1: Yeah, jangan hilang semangatnya pagi-pagi ni. Masih awal lagi ni nak hilang semangat kan. Dah sarapan.
0: Yeah.
1: Dah sampai tempat kerja.
0: Betul.
1: Jadi kena kuatkan semangat itu.
0: Lagi-lagi kalau yang nak memasak tu kan, peralatan dapur yang lama dah ni, peralatan ni tapi masih lagi berfungsi sampai sekarang.
1: Betul.
0: Lagi sedap katanya. Contohnya macam guna kuali. Siapa tadi guna kuali tadi tu?
1: Siapa guna kuali tadi?
0: Mana tadi dah si
1: Kak Baik kan?

0: 15.
1: Ah, okay,
0: tidak,
1: okay,
0: okay. Katanya kalah yang non-stick punya.
1: Ah, wow. Begitu juga dengan Selin Azrin kita ya. Kuali juga.
0: Kuali.
1: Sampai hitam katanya belakang kuali tu.
0: Betul.
1: Lepas tu digikis-gikis balik, sama juga hitam balik.
0: Hitam balik. Orang jarih ni apa pakai. Kan, cuadi pun sama ni.
1: Okay, baik.
0: Kuali hitam yang berat. Lepas tu dia ada lesung batu dari tahun 90-an sampai sekarang. Masih guna di dapur.
1: Wow, bertahannya.
0: Mantap.
1: Okay, baik-baik. Kalau kita tengok dekat Facebook pula.
0: Silakan.
1: Ada Abang Bols. Dia cakap peralatan dapur yang paling lama digunakan adalah penekan daging burger. Katanya okay. Kuali steel, periuk, lesung batu dan Kitil. Okay. Kali ada lebih 40 tahun ke atas lah.
0: Wow,
1: usianya tu
0: 40 tahun ke atas.
1: Patut pun sedap Abang Bol masak. Ayam masak kicap
0: kan, sambal belacannya. Kan. Kak Rasina Mat Zani pula.
1: Ya.
0: Hadiah kahwin satu set pinggan mangkuk tahun 1986.
1: Wah, dah menghampiri 40 tahun juga tu.
0: Kan, lepas tu ada periuk nasi tahun 1991 sampai sekarang hari-hari guna.
1: 35 tahun sudah tu. Lama dah
0: mantapnya
1: tu.
0: Mantapnya.
1: Okey, baik tu daripada Kak Rasina. Kalau macam Nurul Syafini katanya, lasung butter. Ini memang sangat legend jugalah. Betul. Kan, peralatan dapur ni sangat legend.
0: Walaupun sekarang dah canggih ada blender kan. Tapi bagi saya lesung batu tu tetap dia ada ni.
1: Betul, iyalah kualiti lesung batu dahulu dengan sekarang sangat jauh beza lah kan. Kadang-kadang yang sekarang ni cepat pecah. Kalau dulu
0: betul.
1: Sangat kuku ya. Berat dia pun bukan alang-alang.
0: Marahlah macam mana sekalipun.
1: Betul.
0: Indah yang akan tampik.
1: Tok. Satu kilometer jiran boleh dengar.
0: Indah yang akan tampik lesung batu tu.
1: Okey, kalau macam Erizam Rosli, bumba kita. Katanya juga lesung batu pelbagai gunaan.
0: Okay.
1: Untuk kalau kucing ketuk bilik mandi dan buat sambal katanya. Wow, sangat-sangat bervariasi ya lesung batu itu digunakan.
0: Pelbagai kegunaan rupanya.
1: Kalau kucing janganlah guna lesung batu. Nanti ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba anda guna lesung batu tu hampuk kucing tu, kesian kucing.
0: Jangan.
1: Tu.
0: Jimmy Rose katanya yang peralatan dapur yang paling lama digunakan masih lagi pakai katanya peniup api. Yang hebat cerita tadi.
1: Betul tadi yang jenis tu.
0: Tapi yang jenis engkol katanya.
1: Okey, baik.
0: Kira asik kata asik. Kalau masih lagi orang kata boleh pakai sampai sekarang, maknanya dia valid lagi. Kita terima.
1: Wow, bagus Jimmy Rose ni. Dia pakai engkol, kami guna bambu je. Lubangkan bambu tu tiup lah. Macam tu. Lepas tu hitam dekat muka.
0: Selin Azrin kata lesung batu ni best katanya, mengeratkan silaturahim. Nanti jiran tanya, masak apa tu? Masak sarden. Okay. Jezol. Tajau naga kira asik kah? Pakai untuk simpan air?
1: Boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Betul. Dia simpan beras. Orang dulu simpan air beras kan.
0: Kan masih berpakai tu benar. Asal ke rumah Nini, memang aku main guna barang tu.
1: Dia legend lah kiranya legend tu. Tapi senasa jugalah. Nostalgia betul
0: kan.
1: Siap dengan iklan tu lagi .
0: Masak apa tu? Masak sarden. Masak sarden.
1: Saya terus terbayang iklan tu. Jangan cakap kami tak legend . Kami pun macam peralatan dapur anda juga.
0: Kan, kami pakai juga lesung batu tu. Betul. Sebenarnya. Tapi kalau dalam kuantiti yang banyak, memerlukan masa cepat, kena guna blender lah. Kalau setakat 2-3 ketul tu kan, pakai je lah ni.
1: Kena penumbuh lesung batu ketul kepala kucing. Kalau yang curi, janganlah. Kesian kucing tu. Halo macam biasa je lah.
0: Ketua Asmadi katanya sampai sekarang ni dia masih lagi pakai kukusan berlubang. Sayang jauhkan dibuang. Kukusan mana yang ada berlubang ketua? Ketua, cuba padahkan dulu ketua.
1: Saya pun berfikir.
0: Hebri dah loading. Hebri loading, saya nampak muka dia.
1: Saya berfikir juga kukusan memang berlubang juga.
0: Kan. Bagi tahu kukusan mana yang ada berlubang tu. Kami nak beli. Okey.
1: Ada karang kukubit di karang. Okey, baik, itu dia antara respon daripada rakan-rakan kita ya untuk topik sembang pagi. Untuk hari ini kita buat kesimpulan ke?
0: Boleh je.
1: Itulah kita kan, peralatan lama juga mengajar kita tentang sikap berjimat cermat sebenarnya.
0: Betul.
1: Menghargai barang yang masih elok dan juga tidak mudah membazir sebenarnya. Selagi sesuatu itu masih boleh digunakan dengan selamat dan berfungsi dengan baik, tidak salah untuk terus menjaga.

0: Gannya, walaupun berpuluh-puluh tahun lamanya.
1: Setuju. Dan siapa tahu sebenarnya di sebalik calarnya, kesan hitamnya tu.
0: Betul.
1: Ya. Penggunaannya, bentuknya, pasti menyimpan banyak kenangan sebenarnya bersama-sama dengan keluarga.
0: Kan.
1: Dia ada nilai, orang kata sentimental value dia tu pada sesuatu peralatan dapur yang lama ni.
0: Oven bulat, masih ada. Kami masih ada.
1: Legend tu tempat saya
0: yang
1: buat.
0: Yang guna tunggu suhu tu kan.
1: Manual kiranya.
0: Manual. Okey, jadi apapun tu ada kalanya yang lama itulah paling bernilai kerana penuh dengan pengalaman, kenangan dan kasih sayang sebenarnya.
1: Okey, jadi terima kasih atas respon yang anda berikan. Tepat pukul 9 pagi kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi.
0: Ya, yang kami sambung siaran menerusi National FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dan akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi slot bicara eksklusif hari ini. Dengan topik penyusuan susu ibu, asas kehidupan sehat dan lestari.
1: Okey, dengarkan seketika nanti, terus dengarkan.
0: Ini dia salam padian.
1: Ceriakan
0: bagi anda. Yeah.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi Selasa 4 Ogos 2026 pagi ini. Masih lagi bersama-sama dengan Ebri dan juga Shima.
1: Okey, kami masih lagi setia menemani anda.
0: Betul.
1: Menerusi segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana masih lagi bertahan sama ada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan ketika ini, boleh ikuti penstriman secara langsung menerusi Facebook Labuan FM. Juga kita ada dekat TikTok.
0: Betul. Ya. Juga boleh ikuti kami di mana juga anda berada, dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Clean.
1: Okay. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai dengan kesihatan.
0: Betul. Semalam kita bersama-sama dengan Ketua Kampung.
1: Betul.
0: Hari ini kita bersama-sama dengan pegawai daripada Jabatan Kesihatan Labuan.
1: Okey. Jadi terus lagi kita nak menambah lagi ilmu pengetahuan kita.
0: Betul.
1: Walaupun mungkin ada yang mungkin mendengar topik ini, saya tak ada pengalaman lagi.
0: Saya belum kahwin.
1: Saya tak ada pengalaman ni. Jadi tak apa, kita ambil sebagai satu ilmu pengetahuan untuk kita sebenarnya.
0: Pendedahan awal lah kiranya.
1: Okay, topik kita hari ini
0: mengenai dengan penyusuan susu ibu, asas kehidupan sihat dan lestari.
1: Okay, dan kita bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Puan Nurdiana binti Muhammad Nazaruddin, Pegawai Sains Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Labuan. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ni?
2: Kau baik.
1: Alhamdulillah, manis senyumannya. Betul. Kan? Jiran kita.
0: Jiran, ya. Sebelah aja.
1: Sebelah saja, dekat saja.
0: Kan? Okay, baik kan? Jadi kita nak tanya lagi dengan topik bersama-sama dengan Puan Nurdiana binti Muhammad Nazaruddin pagi ini ya. Mengenai dengan penyusuan susu ibu, asas kehidupan sihat dan lestari. Jadi bila kita lihatlah ya mengenai dengan topik kita pada pagi ini mengenai dengan penyusuan susu ibu, bukan saja sekadar memberi manfaat kepada ibu dan bayi, malah juga dapat turut menyumbang kepada kelestarian alam sekitar kerana ia merupakan sumber pemakanan semula jadi sebenarnya yang mesra alam, selamat dan tidak menghasilkan sisa pembungkusan.
1: Okey, jadi pagi ini seperti yang kami katakan tadi, topik ini menyeluruh.
0: Betul.
1: Tidak hanya tertumpu kepada para ibu sahaja.
0: Ya.
1: Juga kita boleh sebenarnya daripada kaum keluarga kita.
0: Secara umum lah kiranya kan.
1: Dalam kalangan tempat kerja kita, majikan kita, seluruh masyarakat sebenarnya kena ambil peranan, ambil maklum mengenai topik kita hari ini. Sekali lagi topiknya iaitu penyusuan susu ibu, asas kehidupan sihat dan lestari. Jadi untuk permulaan pagi ini lah, mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut 1 hingga 7 Ogos setiap tahun. Dan Minggu Penyusuan ini mempunyai tema yang berbeza setiap tahun. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita sedikit tentang tajuk perbincangan kita hari ini dan tema Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia. Silakan.
2: Okey, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada para pendengar Labuan FM. Hari ini kita bercerita tentang penyusuan susu ibu lah, asas kehidupan sihat dan lestari. Okey, untuk pengetahuan semua, penyusuan susu ibu ni disambut pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun.
1: Baik.
2: Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penyusuan susu ibu, di samping menggalakkan semua pihak termasuk keluarga, majikan, anggota kesihatan dan komuniti untuk kita sama-sama sokong ibu yang menyusukan anak mereka. Okey, untuk pengetahuan semua, polisi susu ibu kebangsaan, semua ibu digalakkan menyusukan anak mereka dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan diteruskan sehingga 2 tahun, dan makanan pelengkap dimulakan pada umur 6 bulan. Maksudnya dekat sini kita tahu penyusuan susu ibu tu dia kena eksklusif selama 6 bulan lah. Okey, dan setiap tahun sambutan penyusuan susu ibu ni dia membawa tema yang berbeza bagi memberi tumpuan kepada isu atau keutamaan semasa berkaitan penyusuan susu ibu.
1: Ya.
2: Okay, so untuk 2026 ni DJ, kita ada tajuk dia ialah Breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. Atau dalam bahasa Melayu dia, penyusuan susu ibu asas kehidupan sehat dan lestari lah. Mm-hmm. Okay, dan tema ini dia ingatkan kita bahawa sebenarnya kita ni sudah mengetahui banyak pendekatan yang terbukti berkesan dalam kita tingkatkan kadar penyusuan susu ibu. Okey, kini cabarannya ialah memastikan usaha-usaha tersebut diperkukuhkan dan diperluaskan. Ini termasuk kita sediakan sokongan yang berterusan kepada ibu, kukuhkan peranan fasiliti dan majikan, okey, mewujudkan tempat kerja yang mesra penyusuan susu ibu, okey, serta memastikan keluarga dan komuniti turut memainkan peranan lah. Okey, jadi melalui perbincangan hari ini, okey, saya harap kita dapat bagi kefahaman kepada pendengar bahawa penyusuan susu ibu tu dia bukan sekadar tanggungjawab seorang ibu saja. Tapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat. Apabila ibu dapat sokongan yang cukup, bukan bayi sahaja membesar dengan lebih sihat, malah keluarga, masyarakat dan negara juga mendapat manfaat untuk jangka masa panjang lah. Kita kata it takes a village to raise a child lah. Okay, so bukan peranan susu ibu ni, saya nak kita tahu dia bukan peranan ibu sahaja. Okay, boleh jadi bapa, boleh jadi majikan. Betul. Okay, boleh jadi kawan-kawan, keluarga, dan kita kena sokong lah. Kita tak boleh merendah-rendahkan ibu yang menyusukan bayi mereka. Okay,
1: baik, itu orang kata permulaan kepada topik kita hari ini, penyusuan susu ibu asas kehidupan sihat dan lestari. Sekali lagi, kena maklum Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun dalam kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat.
0: Betul.
1: Tentang kepentingan penyusuan susu ibu. Bila dah sebut masyarakat ni, menyeluruh.
0: Besar
1: skopnya. Besar skopnya. Ya kan, tanggungjawabnya kan.
0: Bukan fokus kepada ibu dan bayi sahaja. Okey, jadi kita nak teruskan lagi soalan yang seterusnya. Mungkin Diana, Nur Diana lagi kan, boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan penyusuan susu ibu yang berjaya sebenarnya ni. Yalah, mungkin jadi Diana boleh ceritakan mengapa ibu sebenarnya perlu menyusukan bayi dengan susu ibu saja dari lahir sehinggalah 6 bulan pertama.
2: Okey. Penyusuan susu ibu yang berjaya, macam saya cakap tadi, ialah dia menyusukan anak dia secara eksklusif. Tahu tak? Secara eksklusif tu maksudnya apa?
0: Secara berterusan.
2: Betul. Tapi kurang tepat. Okey, mungkin kita tambah sikit, secara berterusan, okey, dari lahir sehingga 6 bulan macam saya cakap tadi, dan dia tidak campur apa-apa. Dia hanya menyusukan dengan susu ibu sahaja
1: secara
2: penuh. Dia tak ada campur dengan
1: susu
2: air
1: formula.
2: Kosong, tak campur susu formula, tak ada campur bubur, tak ada campur Nestum. Maksudnya dia minum susu ibu sahaja. Itu kita panggil penyusuan secara eksklusif lah. Okey. Jadi macam mana nak tahu berjaya tak berjaya? Maksud dia 6 bulan yang pertama ni, okey, dia ialah fasa yang crucial lah kita kata. 6 bulan yang pertama ni, perkembangan bayi tu dia sangat pesat, sangat cepat lah. Okey, jadi macam kita tahu susu ibu ni dia penuh nutrien, dia penuh antibody yang ada untuk anak, dan semua khasiat ada dalam susu ibu lah. Susu ibu ni dia berbeza antara satu anak dengan satu anak, dengan susu dia berbeza dari mak, satu mak ke satu mak yang lain. Dia mengikut keperluan bayi sendirilah. Okay. So bagi ibu, apa yang terbaik adalah semestinya dia nak berikan yang terbaik untuk anak mereka. Dan pastinya susu ibu ni adalah pilihan yang terbaik. Tetapi mungkin ada yang macam teragak-agak untuk buat keputusan kerana bimbang atau kebolehan untuk menyusukan anak. Maksudnya dia risau ada dia tak boleh teruskan penyusuan sebab ada beberapa masalah. Okey, itu yang pentingnya kita kata sokongan tu. Okey, untuk pengetahuan semua, saiz perut bayi ni dia hanyalah sebesar buah ceri pada hari pertama kelahiran, dan sebesar satu biji telur ayam untuk 2 minggu utama. Okey, saiz perut kita ni dia besar tapak tangan kita. Okey, macam orang dewasa, tapak tangan kita besar ni kan. Jadi untuk habiskan makanan dalam ni, kita boleh tahan 4 jam baru kita akan rasa lapar balik lah. Tapi perut bayi dia besar tapak tangan dia. So tapak tangan dia kan kecil. Yang baru lahir tu bentuk ceri tadi. Lepas tu kalau 2 minggu baru bentuk telur. Okay? Jadi dia punya perut tu memang akan lapar sebelum 4 jam. Jadi bila anak tak menangis, contoh dia menangis nak susu, tapi belum sampai 2 jam dia dah menangis. Okey, dia bukan bukan dia menangis tu sebabkan susu ibu tu tak cukup, tapi memang waktu makan dia sudah. Boleh faham tak?
1: Boleh.
2: Sebab selalunya contoh mak atau mak mertua akan cakap macam ni, "Oh, susu kamu tak cukup tu. Top up lah anak
1: risau
2: kamu
1: tu."
2: Anak kamu nangis tu. Tapi sebenarnya kita kena faham, ibu ni kena ada ilmu bahawanya bukan susu yang dia bagi tu tak cukup. Susu dia memang bagi ikut perut bayi tu. Kalau sikit, kecil sikit lah. Okay. And then bila sikit dia cepat hadam. Then dia kena bagi semula lah.
1: Memang dah waktu dia untuk menyusu lah waktu
2: memang
1: tu.
2: Memang waktu makan. Kita tahan 4 jam. Dia mungkin tahan 30 ke 1 minit. 30 ke 1 minit jam. Ke 1 jam. Macam tu. Jadi yang nutrisi dalam susu ibu ni, dia dah lengkap semua. Okay. Dia dia ada antibody, dia ada sel darah merah, dia ada protein, lemak, karbo dan zat besi. So bayi yang tidak disusukan susu ibu kemungkinan lebih berisiko mengalami prestasi perkembangan dan pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Yang ini memang ada dalam study lah. Okey. Nak cakapnya susu ibu ni, yang dia kan ada semua antibody, sel darah merah, yang di mana susu formula tidak dapat buat. Salah satu, okey, kalau protein, lemak, karbo boleh buat. Zat besi boleh add on. Tapi antibody kita nak cakap dia sangat ajaibnya susu ibu ni. Antibody ni kita tak boleh nak masukkan dalam susu formula. Okay, antibody, anti-allergist dan antivirus lah. Dia mesti kena dapat dari ibu tu juga lah. Okay, so selain daripada tu kenapa ibu perlu menyusukan susu ibu sahaja tadi? Manfaat tu sendiri bukan kepada bayi sahaja. Dia boleh dapat kepada ibu juga. Tahukah para pendengar untuk kamu dapat berat badan sebelum kamu hamil, kamu kena menyusukan anak kamu dengan susu ibu. Sebab bila kita menyusu susu ibu ni, kita akan bakar 500 hingga 700 kalori in 24 hours kalau kamu menyusu penuh full. Okay, 500 tu 700 kalori tu sama macam kita jogging 5 km. Tapi mak tu tak jogging. Dia menyusukan je anak dia, boleh bakar 500 kalori satu hari. That's why ibu yang menyusu ni dia lapar. Jadi diet tu kita kena betulkan. Nanti kita sentuh part diet nanti kat belakang lah. Okay, sebab dekat sini bukan kita nak diet, tak nak makan nasi. Okay, sebab nasi kat sini bukan penghalang dia lah. Okay, so dari segi emosi pula okay, tadi kita dapat bakar kalori, anak dapat khasiat. Okay, dari segi emosi, kita dapat membentuk perasaan keibuan yang positif. Okay, yang menjalinkan hubungan fizikal yang rapat dengan bayi lah. So ibu ni rasa lebih tenang, nyaman je lah. Sebab bila susu ibu ni, bila kita menyusukan anak tu, dia ada satu hormon ni, nama dia oksitosin. Dia akan meninggi dalam badan. Oksitosin ni kalau dalam bahasa senang dia, kita tahu dia is a love hormone lah. Okay, love hormone kita tinggi, dan dia akan, yelah, so love hormone tinggi, so kita sifat keibuan tu yang sangat positif lah. Okay, dan yang last sekali, dia boleh mengecutkan rahim ibu kepada saiz normal dan kurangkan pendarahannya.
1: Itulah manfaat-manfaat penyusuan ibu ni.
0: Banyak kebaikannya sebenarnya. Lagi-lagi bagi mereka yang mungkin baru saja berumah tangga dan mendapatkan cahaya mata kan. Ini sangat penting ya, topik pada pagi ini sangat penting untuk anda juga. Betul. Dan seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan penuh.
1: Kan. Okey, dan seperti yang disebut tadi, semua ibu ni digalakkan menyusukan bayi mereka dengan susu ibu secara eksklusif dari lahir sehinggalah 6 bulan pertama. Namun biasalah kan, perjalanan penyusuan ini kadang-kadang tidaklah selalu mudah kan.
2: Betul.
1: Jadi ada setengah ibu ni mengalami kesukaran untuk menyusu sepenuhnya, menyusukan anaknya kan. Contohnya ada yang bimbang susu ibu ni tidak mencukupi, macam tadi kita cerita tadi kan. Jadi mungkin boleh tak Cik Diana kongsikan kepada rakan-rakan pendengar bagaimana nak memastikan susu ibu ni mencukupi untuk bayi?
2: Okey, terima kasih. Okey, bila susu tak cukup susu tak cukup ni, kita kata dia macam macam semalam saya ada podcast juga pasal penyusuan susu ibu, ada doktor ni, dia cakap susu tak cukup ni dia macam the tip of iceberg lah. Okay, atas tu sudah. Tapi the causes dekat bawah tu rupanya ada banyak yang akan lead kepada kenapa susu kamu tak cukup. Okay, dia ada beberapa faktor. Okay, antaranya ialah kurang bayi ni dia tidak menyusu dengan kerap. Okay, kita kata demand and supply lah. So kalau dia tak menyusu dengan kerap, dia tak ada demand. Bila tak ada demand, supply tak akan keluar lah. Okay? Sebab bila bayi tu menghisap, bila dia menghisap, dia akan hantar signal ke otak lah yang mengatakan, oh saya anak kamu lapar ni, jadi kamu kena keluarkan susu. So itu konsep demand dan supply. Tapi kalau bayi tu tak menyusu dengan kerap, memang penghasilan susu tu boleh berkurangan lah. Okay? So dia ada beberapa yang beberapa wanita yang betul-betul lah tidak boleh menghasilkan susu yang cukup. Tak semua, okay? Tapi bagi kebanyakan wanita, kekurangan susu ni dia boleh disebabkan oleh macam saya cakap tadi, kurang kekerapan penyusuan, posisi dengan perlekapan yang kurang tepat lah. Okay, kadang-kadang stres pun kita boleh jadi penyebab. Dia ada, memang ada kaitan. Ada hari tu saya podcast juga, memang ada lebih detail kita cerita macam mana stres dalam badan ni boleh mengurangkan penghasilan susu lah. Okay, jadi apa yang ibu kena buat ialah dia menambahkan kekerapan penyusuan susu ibu lah untuk meningkatkan penghasilan susu. Lebih banyak bayi menghisap, lebih banyak susu dihasilkan. Okay, konsep dia is demand and supply lah. Okay, dan untuk pengetahuan semua ibu-ibu yang baru atau first time mothers, saiz payudara langsung tidak mempengaruhi penghasilan susu. Mungkin ada yang cakap, oh susu besar. Allah, sorry. Dia ada yang cakap susu besar lebih banyak susu. Susu kecil tak banyak susu. Okay, saiz payudara tidak memberi peranan dalam penghasilan susu. Sebab benda ni saiz payudara tu because of lemak. Lemak ni dia tak keluarkan susu. Yang keluarkan susu ialah kelenjar susu lah. Okay, sekiranya bayi menyusu kerap, ini bermakna anak kita tu membesar lah. Okay, jadi ibu jangan khawatir. Sebab susu ibu dia tidak akan terjejas dengan penyusuan yang kerap lah. Okay, so tips dia macam mana kita nak meningkatkan penghasilan susu. Okay, kita kena faham konsep tadi, demand and supply. So susukan bayi dengan kerap, beri kedua-dua belah payudara di setiap penyusuan. Okay, ada jenis bayi yang dia akan menyusu sebelah je, yang sebelah ni dia tak prefer. Okay, jadi kita kena biasakan. Okay, sebab susu ni dia kan berubah-ubah mengikut susu ibu ni dia punya unik. Saya cerita sikit lah. Kalau kita tengah panas kandungan air dalam susu ibu tu dia lagi tinggi compared to lemak. Okay, sebab dia panas.
1: Okay,
2: so bayi tu perlukan air lebih. Tapi kalau malam, kandungan lemak lagi tinggi daripada kandungan air, supaya to keep the baby warm. Okay, itu kita kata ajaibnya susu ibu ni lah. Macam tu juga bila dia menyusukan sebelah payudara. Okay, kenapa kita galakkan susukan sebelah payudara sehingga habis sebelum bertukar? First, susu yang keluar ialah kita panggil foam milk. Foam milk ni dia lebih watery, dia lebih cair lah. Manakala high milk ni dia lebih fat content, dia lebih tinggi sikit, dia berlemak. Jadi kalau anak tu sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap kanan, dia dapat air yang depan je lah. Dia tak dapat fat yang belakang tu. Sedangkan fat yang belakang tu yang akan bantu dia lebih tentang pertumbuhan dia lah. Okay, yang seterusnya ialah pastikan perlekapan tu
1: betul.
2: Betul. Okay, so apabila menyusu, apabila menyusu, pastikan bayi melekap pada payudara dengan betul lah. Okay, so benda-benda ni kalau macam mana ibu tu nak tahu pelekapan tu betul ke tak, saya share sikit lah. Pelekapan yang betul ni kita tahu bila anak tu dia buka mulut, mulut dia terbuka dengan luas lah. Okay, dia tak ada kuncup. Lepas tu kita tahu pipi dia cembung. Okay, lepas tu kita tahu bibir bawah dia terjuih keluar. Okay, itu baru kita panggil pelekapan yang betul. Dan dia tak ada bunyi, kalau hisap tu macam bunyi cap cap cap cap tu, itu angin yang masuk. Maksudnya dia tak melekap dengan betul lah. Kalau dia melekap betul, dia tak ada bunyi cap-cap-cap tu.
0: Okey. Okey, baik. Itu dia terjawab sudahlah ya. Ha, mengenai dengan bagaimana memastikan susu ibu mencukupi untuk bayi itu. Okey.
1: Okay,
0: nanti kita sama lagi semula. Ha, cerita kita pada pagi ini mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, penyusuan susu ibu asas kehidupan sehat dan lestari pada anak. Kekal bersama-sama dengan kami di Labuan FM dan dengarkan ini dia bicara eksklusif untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif pada pagi ini dan masih lagi dengan topik penyusuan susu ibu, asas kehidupan sehat dan lestari.
1: Okey, dan kita masih juga bersama-sama dengan Cik Nurdiana binti Muhammad Nazaruddin, Pegawai Sains Pemakanan, yeah, Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Labuan.
0: Okey, baik, dengan topik yang sangat-sangat berguna.
1: Sangat menarik sebenarnya.
0: Untuk pengetahuan am kepada kita semua, betul, tidak kiralah anda wanita ataupun lelaki, sebab lelaki bakal menjadi suami yang akan menyokong para isteri.
1: Betul.
0: Okey. Baik, kita nak sambung semula topik kita pada pagi ini, mengenai dengan penyusuan susu ibu, asas kehidupan sehat lestari, yang mana seperti yang Cik Diana sudah kongsikan kepada kita, Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut pada 1 hingga 7 Ogos setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penyusuan susu ibu, di samping menggalakkan semua pihak termasuk keluarga, majikan, kan, anggota kesihatan dan juga komuniti lah untuk menyokong penuh terhadap ibu dan juga bayi itu sendiri. Jadi dari segi Cik Diana, adakah makanan ataupun minuman tertentu benar-benar boleh meningkatkan soalan keempat, maafkan saya. Ramai ibu hamil atau ibu menyusukan anak mendapat nasihat ataupun maklumat yang bercanggah dan membuatkan eksklusif breastfeeding lah ini, tidak berjaya sebenarnya. Tapi mungkin daripada Cik Diana punya pendapat sendirilah, boleh kongsikan fakta ataupun merungkai salah faham mengenai dengan penyusuan susu ibu ini.
2: Okey, terima kasih atas soalan ni. Ramai ibu hamil atau ibu menyusukan anak, dia dapat nasihat atau maklumat yang bercanggah lah selalunya ni dari media sosial kadang-kadang, yeah, ataupun dari orang. Sebenarnya bukan media sosial sahaja, sekarang sekeliling pun sangat main peranan. Dia akan tanya orang yang lebih tua.
1: Betul.
2: Okey.
1: Banyak pantang larang.
2: Banyak pantang larang. Okey. Tapi alhamdulillah setakat ni kita dah nampak ada anjakan paradigma lah.
1: Alhamdulillah.
2: Maksudnya dekat sosial-sosial media ni, dia lebih berikan fakta yang lebih bagus lah. Okay. So, kita sangat menggalakkan penyusuan susu ibu secara berterusan dari lahir sehingga 6 bulan. Okay. So, saya sangat setuju ibu-ibu sekarang dia bukanlah tidak mampu untuk berikan susu mereka kepada kepada bayi mereka. Tapi kita kata pada zaman sekarang ni, sebaran maklumat tu secara pantas, okey. Jadi kat situlah kita boleh dapat macam iklan-iklan, contoh pakailah susu gantian yang ini, lagi bagus, anak lagi bijak, contoh, okey. Tapi itu yang kita salah anggaplah, bahawasanya penyusuan susu ibu sebenarnya lagi bagus daripada susu gantian lah. Okey. So isu pertama, kenapa selain daripada social media ataupun kita kata ada Malaysia ni, dia sangat banyak susu formula tau. Dia berbanding negara-negara lain, kita punya dia lebih senang diakses lah. Okey, itu salah satulah dari segi pemasaran susu-susu gantian ni. Dan selain daripada tu, kenapa ibu tak boleh exclusive breastfeeding, ialah dia akan selalu merasa sakit ataupun ada masalah di susu bengkak, puting luka. Okay, so bila merasa sakit semasa menyusukan bayi, dia kena tengok balik. Dia kena tengok balik sebab apa rasa sakit tu. Okay, sama ada pelekapan dia kurang tepat ataupun dia sakit di mana. Kalau kesakitan di rahim, maksudnya itu dia tengah berlaku pengecutan rahim lah. Okay. Ada juga ibu yang macam saya kata tadi, di payudara atau puting. Okay. So, ni mungkin boleh disebabkan oleh kedudukan ibu dan bayi yang kurang sesuai lah. Okay. Semasa menyusu.
1: Okay. Maknanya itu antara orang kata penyebab salah faham mengenai penyusuan susu ibu. Dia hasil pembacaan orang kata sumber yang salah. Sekeliling semua main-main peranan lah kan. Dan ada juga yang beranggapan, para ibu ni lah, ada yang beranggapan penyusuan susu ibu ni menyusahkan. Jadi nak tanya, adakah ia mitos ataupun fakta sebenarnya?
2: Sama je. Maksudnya dua-dua dia ada kesusahan dia tersendiri. Susu bagi susu formula tak juga senang sebab kebersihan botol, kewangan.
1: Kewangan, okay? Betul.
2: Satu rutin tu dah berapa, pasu bayi boleh tahan 2 minggu je. Yeah. Okay. So nak lagi jimat, nak lagi senang, kita bagi penyusuan susu ibu sebenarnya lagi mudah daripada botol susu. Yeah. Okay. Ini kerana kita tak payah pancur, tak payah bimbang bekalan cukup ke tak, okay? Ada duit ke tidak, sebab memang dia sentiasa adalah, tapi dia memerlukan masa dan latihan sebelum dia menyusukan bayi dia dengan betul. Okay? Sekiranya dapat praktikkan posisi dan amalan perlekapan yang betul, mereka akan mendapati penyusuan susu ibu ni jauh lebih mudah dan sungguh memuaskan.
0: Okay, baik, jadi itulah dia kan. Janganlah beranggapan yang seperti itu, Syima, kan?
1: Menyusahkan
0: apa semua.
1: Padahal itulah yang paling mudah sebenarnya.
0: Itu yang terbaik untuk anak anda, bayi anda itu sebenarnya.
1: Siang ke malam ke senang, bagi je terus.
0: Daripada sengsara kan? Kan? Takut pula berbalik kepada bayi pula kan? Tidak cukup zat apa semua. Okey, baik. Ada juga yang menyatakan juga makanan ataupun minuman mempengaruhi mengenai dengan penyusuan susu ibu ini. Jadi dari Cik Diana sendiri, adakah makanan ataupun minuman tertentu benar-benar boleh meningkatkan penghasilan susu ibu?
2: Okey, ini pun saya banyak dapatlah sebenarnya soalan ni. Tapi kita kembali kepada konsep, okey? Dia kan, dia tak ada satu pun jenis makanan atau minuman yang kita kata, eh, ni memang ajaib, memang terbukti secara saintifik dia boleh meningkatkan penghasilan susu ibu.
1: Yeah.
2: Okey, dia tak ada any findings. Maybe ada beberapa contoh, mak ni cakap, oh, makan kurma bagus, makan oat bagus, makan halba bagus. Tapi benda tu dia ialah individualized punya experience.

0: saya nak tekankan dekat sini ialah dua benda, iaitu hidrasi dengan protein lah. Okey, ini memang terbukti boleh meriahkan susu ibu lah. Hidrasi ni dia boleh dapat dari mana? Hidrasi ni dari mana kita boleh dapat? Dia bukan setakat air eh. Okey. First ialah air, dan air mestilah air kosong. Dia bukan air manis. So first air kosong, then makanan mestilah yang berkuah, bersup. Okay. And then hidrasi boleh juga kita dapat daripada buah-buahan yang high water content. Contoh macam tembikai, orange. Okay, yang kita makan dia sangat tinggi kandungan air lah, yang meleleh-leleh. Okay. And then tingkatkan hidrasi macam mana? Kurangkan minum kopi. Sebab kopi ni dia ada kesan diuretik lah. Diuretik ni di mana dia akan buang air dari dalam badan. Tu sebab kamu kalau minum minum kopi nak terkencing-kencing kan. Okey, jadi ibu menyusu memang kita tak galakkan kafein ni lah. Sebab dia akan menghilangkan hidrasi tadi tu. Okey, and then saya tekankan lagi tadi hidrasi and also protein lah. Protein ni di mana dia paling last kita bakar dalam badan lah. Dan bila protein tu banyak, dia akan untuk menghasilkan 750 ml susu ni, kita perlukan 70% kecekapan protein lah. Jadi bila kita ada protein yang banyak, adalah susu susu kita akan meriah lah. Okay, saya rasa itu sajalah.
1: Jadi soalan terakhir lah kan, Cik Diana. Ada rakan-rakan kita menyata, bertanya dekat TikTok juga. Mengatakan ada mitos mengatakan kalau ibu sakit ataupun berpenyakit, ia boleh terjangkit pada bayi melalui susu. Yes or no?
0: Okay, kita tengok penyakit apa. Okay, setahu saya satu benda je, satu penyakit je yang kita memang tak galakkan susu ibu lah, iaitu HIV. Okay, selain daripada tu boleh menyusukan. Contoh ibu tu demam atau sesema, masih boleh menyusukan anak mereka. Cuma mungkin dia ada kena praktiskan macam pakai mask supaya dia tak batuk direct dekat anak dia. Okay, and then sebab bila dia, ibu tu sakit pun, dia masih menghasilkan antibody untuk anak dia. So tak ada masalah, tak lah ada masalah.
1: Kalau bagaimana pula kalau contohnya si ibu tu mengalami kanser payudara?
0: Okay, dia masih boleh, tak ada masalah. Tapi untuk kes-kes yang macam chronic disease ni kan, kita kata dia mungkin tak bagi keselesaan kepada ibu tu. Nak katakan sebabkan ibu tu tak selesa sebenarnya yang dia tak boleh menyusu. Okay, macam contoh baru lepas kemo ke kan, dia tak boleh nak pegang anak dia. Betul. Dia sakit.
1: Dia
0: tapi bukanlah kita kata tak boleh menyusu. Tapi maybe sebabkan keselesaan ibu tu, kita kata inilah. Boleh bagi alternatif lah.
1: Tidak mempengaruhi daripada kualiti
0: yes, ibu itu juga
2: kan. Dah maklum dah ya. Okay. Ada tadi ada yang berkongsi pengalaman, katanya kalau anak menyusu sepenuhnya, anak jarang sakit.
0: Betul. Saya setuju. Itu memang ada study ya.
1: Okay, jadi, baik. Itulah
2: maknanya
1: kan,
2: itulah susu ibu adalah yang terbaik sebenarnya.
1: Semua diberi kepada anak itu kan. Jadi memang jarang sakit lah kan. Yang penting cukup bagi penyusuan kepada bayi itu sendiri. Okey, dan nampaknya bicara eksklusif pun sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih kepada Cik Nordiana binti Muhammad Nazarudin, merupakan pegawai Sains Pemakanan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Labuan Kerajaan Sudi, bersama-sama dengan Labuan FM pada pagi ini dengan topik kita penyusuan susu ibu asas kehidupan sihatan lestari.
2: Jadi untuk semua para ibu yang sedang menyusukan anak, teruskan usaha anda yang sangat murni ini, sangat bermakna. Kepada para ayah, para suami, ahli keluarga, rakan-rakan, majikan, masyarakat pun kena bagi sokongan yang padu juga.
1: Betul. Ingat ya, penyusuan ibu bukan sekadar memberikan nutrisi terbaik kepada bayi, tapi merupakan pelaburan jangka panjang untuk kesihatan, kesejahteraan keluarga dan juga kelestarian alam sekitar.
2: Okey, jadi sampai di sini saja bicara eksklusif kita hari ini.
1: Ya, apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM soal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini, bertemankan Shima dan juga Hebri. Dan nampaknya selepas ini kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM, dan segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda akan bersama-sama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti.
2: Jadi terus bersama-sama kami Labuan FM,
1: suara pesisir anda. Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Budak Kacamata. Lagu Mungkin Raya variasi hari ini, lagu yang bertajuk Bintang. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Diana, penyampai segmen variasi, menemani anda, memberi hiburan yang terbaik untuk anda, insyaAllah sampai pukul 2 petang ini. Okey, terima kasih kepada DJ Shima dan juga DJ Hebri yang menceraikan pagi anda dalam segmen Salam Padian. Okey, saya mengambil alih tugas mereka dan juga terus menemani anda yang berada di mana-mana sahaja, di rumah, yang memandu, yang bekerja. Okey, jadi untuk anda semua, sudah followkah kami punya social media kami? Kan? Kalau belum, sila follow. Okey, tekan like, tekan follow. Okey, di TikTok, Instagram, juga ada Facebook. Dan kejap lagi saya akan live menerusi Facebook Laman FM Suara Pesisir Anda. Okey, jadi semoga terus ceria, bersemangat hari ini dalam melaksanakan tugasan anda. Tak kiralah kan, pada suri rumah, untuk semua yang bekerja, untuk pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu teksi juga, jangan lupa senyum. Okey, bila kita senyum, InsyaAllah kita akan memberikan aura yang positif ya kepada orang sekeliling kita, yang memandang kita juga akan tersenyum. Okey, jadi tidak maulah buat muka masam. Nanti kan orang yang tengok kita pun ikut masam juga. Sedih. Okey, baiklah. Seperti biasa, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Tapi sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil juga ada perkongsian info menarik akan saya sampaikan nanti. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Apapun masalah anda hari ini, jangan bawa ke tempat kerja ya. Kita tinggalkan sekejap di pintu masuk pejabat itu. Nanti dah habis waktu kerja, baru kutip semula. Jangan tinggalkan pula kutip semula. Okey? Ini dia lagu daripada Desi Natalina featuring Lawani Gang, Masalahmu. Terus dengarkan variasi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Jangan ceroboh tanah kerajaan. Tahukah anda menduduki ataupun menggunakan tanah kerajaan tanpa kebenaran adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Jadi antara perbuatan yang dianggap sebagai pencerobohan adalah mendirikan ataupun menduduki bangunan di atas tanah kerajaan tanpa kebenaran, membersih, membajak, menggali atau menanam di atas tanah tersebut, menebang, memotong atau memindahkan kayu serta mengambil hasil dari tanah tanpa hak. Jadi pencerobohan tanah bukan saja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan tindakan penguatkuasaan diambil, termasuk perobohan struktur dan tindakan undang-undang. Jadi hormati undang-undang, dapatkan kebenaran terlebih dahulu, lindungi aset tanah negara untuk manfaat bersama. Okey, jadi diharap info ini sangat-sangat berguna untuk kita semua yang mungkin sebelum ni ada yang tidak tahu. Ataupun mungkin katanya tak ada buat apa-apa pun. Jadi bolehlah letak kereta di situ kan, tanam pokok di situ. Okey. Tapi anda kena tahulah apa kesalahan-kesalahan yang anda lakukan. Okey, baiklah. Selepas ini nanti ada lagi perkongsian yang akan saya sampaikan dan saya sudah pun live melalui Facebook Labuan FM. Kalau ada ucapan boleh komen sahaja, saya akan bacakan nanti. Dan jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan Facebook anda. Jom kita dengarkan JJ ni dah, Joget Angan Tak Sudah.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Rex KL. Rex KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama dikenali sebagai Rex Cinema yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang adik Trium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Rex KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh! Yeah.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Okey, itu dia Def Gap C, Marilah Maria. Lagu yang baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, ya. Okey, baik, saya nak kongsikan mengenai petuah. Manalah tahu kan, ada ibu-ibu kita ni kan suri rumah memasak sotong katanya. Okey, ini petuah sotong yang tidak kecut selepas masak. Rupanya kena buat satu langkah mudah ini dulu, ya. Jadi petua sotong untuk tidak kecut semasa dimasak memang ramai yang cari, terutama bila masak hidangan seperti sambal sotong, sotong goreng kunyit ataupun sotong masak sambal. Kadang-kadang baru saja dimasak, sotong yang asalnya nampak besar terus mengecut kan. Lepas tu saiznya tiba-tiba jadi kecil, sampailah kurang menyelerakan. Sebenarnya ada cara mudah yang boleh dilakukan sebelum memasak supaya sotong tu tidak terlalu mengecut. Jadi langkah ni juga membantu mengekalkan tekstur sotong ni supaya lebih lembut dan sedap dimakan. Ya, tak perlulah guna bahan yang pelik ataupun cara yang rumit. Hanya perlu gunakan air panas dan sedikit masa sahaja sebelum potong. Sebelum sotong tu dimasak seperti biasa. Okey, jadi... apa kata saya nak kongsikanlah bersama dengan anda, ya, cara-caranya. Okey, bersihkan dululah sotong macam biasa kan, dan pastikan bahagian dalam serta kotorannya dibuang terlebih dahulu. Selepas itu letakkan sotong yang sudah dibersihkan ke dalam satu bekas. Panaskan air dan siramkan ke atas sotong sehingga rata. Biarkan sotong terendam atau terkena air panas selama lebih kurang 5 minit. Langkah ini dipercayai membantu menyediakan tekstur sotong sebelum dimasak supaya tidak mudah mengecut apabila terkena haba yang tinggi. Selepas 5 minit tu buanglah air tersebut dan keringkan sotong terlebih dahulu, ya. Sotong kemudian boleh dimasak mengikut resepi kegemaran seperti biasa. Jadi dengan cara yang sangat-sangat mudah ni kan, sotong yang dimasak di rumah boleh jadi elok tekstur dia dan tidak terlalu kecut, ya, selepas dimasak. Dan selepas ini tak perlulah risau lagi kan, sotong tu akan mengecil banyak ketika dimasak. Ya, mudah kan caranya? Okey, jadi boleh cubalah tips itu supaya sotong yang kita masak tu taklah mengecil, ya, tidak mengecut. Jadi dia akan lebih segar, ya. Saiznya juga maintain lah, besar, taklah kecut sangat kan. Okey, baiklah, itu satu petua yang saya kongsikan untuk hari ini kan. Mungkin lepas ni mana tahu tiba-tiba lama tak makan sotong. Okey, untuk jam kedua ni kita ada perkongsian siapa dia? Ada perkongsian Cakna Bahasa juga. Dan 12.5 hari macam saya dengarkan Water Ringkas. Dan terima kasih kepada anda yang mengikuti saya secara live di Facebook. Okey, jom kita layan lagi lagu daripada Dikta. Ini dia, Tapi Tahukah Kamu?

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, itu dia lagu yang bertajuk Satu, nyanyian Tan Sri Dato' SM Salim dan juga Zainal Abidin ya. Baru saja menghiburkan anda. Okey, 11.19 minit pagi sudah ketika ini ya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan juga terima kasih yang mengikuti saya secara live Facebook dan juga mendengarkan kami merusi RTM Klik. Perasan tak, kan? Okey, perasan tak dulu-dulu kan, orang tua dulu-dulu ni ramai yang ada gigi emas kan? Nenek, makcik, pakcik memang ramai suka simpan gigi emas. Ya, biasanya satu ataupun dua batang gigi depan berwarna emas dan memang sengaja dibiarkan jelas kelihatan bila tersenyum. Gigi itu memang benar-benar menggunakan emas ya. Tetapi kebiasaannya bukan emas tulen 24 karat. Ia diperbuat daripada daripada aloi emas, iaitu campuran emas dengan logam lain ya, supaya lebih keras, tahan lama dan sesuai digunakan untuk mengunyah. Jadi dulu gigi emas ni bukan sekadar rawatan, ia juga lambang kemampuan dan status. Ada yang memasangnya kerana gigi rosak, berlubang besar ataupun memerlukan crown selepas rawatan akar. Ada juga yang sengaja memilih gigi emas ni di bahagian depan kerana pada zaman dulu ia dianggap cantik lah, mahal dan juga menunjukkan seseorang tu adalah orang berada gitu. Dari sudut pergigian pula, emas memang mempunyai banyak kelebihan ya, ianya tahan karat, sukar pecah, mudah dibentuk mengikut gigi dan boleh bertahan bertahun-tahun jika dijaga dengan baik. Jadi kenapa sekarang semakin kurang ya orang pakai gigi emas ni? Sebab cita rasa sudah berubah lah kan. Ramai hari ni lebih memilih gigi yang nampak putih dan semula jadi. Crown ceramic dan zirconia juga semakin cantik, kuat dan sukar dibezakan daripada gigi asal. Jadi harga emas pula semakin mahal kan. Sebab itulah gigi emas pada bahagian depan semakin jarang dilihat. Jika digunakan sekalipun, ia lebih kerap dipasang pada gigi belakang yang memerlukan ketahanan tinggi. Namun, tidak semua gigi yang berwarna emas ni menggunakan emas berkualiti. Ya. Ada yang hanya menggunakan saduran ataupun campuran logam murah. Jadi, kalau dibuat oleh individu yang tidak bertauliah, ia boleh menyebabkan gusi, luka, jangkitan, bau mulut, kerosakan gigi dan masalah gigitan. Gigi emas ni bukan sekadar aksesori ya, ia tetap rawatan pergigian yang perlu dibuat oleh doktor gigi. Jadi sebab baiknya kalau nak nak pasang gigi emas ni, carilah doktor yang betul-betul orang kata diiktiraf kan. Jangan pergi tempat yang murah tetapi tidak, orang kata tidak memenuhi spek yang ditetapkan ya untuk gigi yang baik sebenarnya untuk kita. Okey, tapi memang sekarang ni jaranglah kita nampak orang yang pakai gigi emas. Kalau dulu memang ramai kan. Okey, baiklah, itu sedikit perkongsian ni mengenai gigi emas. Ada tak siapa di antara anda yang mungkin memakai gigi emas ataupun terutama kalau orang-orang lama lah kan, mungkin masih lagi sampai sekarang pakai gigi emas. Selepas ini kita berkongsian menerusi siapa dia. Okay, tapi kita dengarkan dulu lagu daripada The Fabulous Cats dan juga ada Project Pop selepas ini. Jadi dengarkan lebih banyak hiburan untuk anda dalam Variasi.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, kejayaan Alif Rakib muncul rakyat Malaysia pertama merangkul kejuaraan dunia interim Muay Thai Strawweight One Championship diharap menjadi inspirasi kepada lebih ramai anak muda untuk berani mengejar impian di pentas dunia. Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pencapaian bersejarah atlet itu membuatkan anak muda negara memiliki keupayaan di disiplin dan semangat juang tinggi untuk bersaing dengan yang terbaik di peringkat antarabangsa. Jadi semoga pencapaian ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai anak muda untuk terus mengejar impian dengan tekad, iltizam dan usaha yang tidak pernah mengenal putus asa. Itu katanya menerusi hantaran di Facebook selepas menerima kunjungan Alif di pejabatnya. Datuk Seri Anwar turut mengucapkan tahniah kepada Alif ya atas kejayaan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa ya. Syabas Alif Rakib, Malaysia berbangga dengan kejayaan ini, katanya. Itu dia perkongsian merusi siapa dia hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Doni. Terima kasih DJ Hebri. Okey, selepas ini jangan lupa untuk kita sama-sama dengarkan Cakna Bahasa yang diterbitkan oleh DJ Fias. Terima kasih DJ Fias. Okey, kita layan live daripada Tulus. Ini dia Teh Hijau.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

ya, anaknya dan membuatkan anaknya itu trauma. Dan difahamkan mereka memukul anak dia tu disebabkan membuatkan adik kepada anaknya tu menangis. Okey, jadi nasihat saya, cara mendidik anak-anak ni tidak semestinya harus mencederakan mereka, kan, ataupun memukul mereka, kan, apalagi menumbuk ke, menendang sehingga membuat mereka ni trauma. Ianya kalau kita nak mendidik, kena orang kata bermain dengan emosi juga. Jadi bila anda merosakkan emosi anak anda sendiri, kesannya akan jadi tidak seperti yang anda inginkan. Walaupun mungkin anda rasa anda nak mengajar mereka, tetapi ada cara yang lebih betul, cara untuk mendidik anak-anak ni, tapi bukan dengan kekerasan, apalagi yang menyebabkan anak-anak itu sehingga terganggu emosinya dan juga menyebabkan trauma. Itu adalah satu kesalahan yang besar, ya, hingga apalagi hingga mencederakan anak-anak anda. Jadi berhati-hati, ya, ibu bapa juga kena belajar mengawal emosi dan juga kena berfikir dengan lebih tenang dan kena ambil tahu cara yang betul untuk mendidik anak-anak anda, tetapi tidaklah dengan mendera mereka, ya. Okey, 12:30 hari kita akan ikuti Warta Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM, dan juga selepas tu saya akan kembali lagi temankan anda dalam variasi. Ada banyak lagi hiburan untuk anda selepas ini. Ayu Damit, ini dia Aku Keliru. Terus dengar Labuan FM.

Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Macam Vic, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tetapi soal nyawa.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Apa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Zira Musa. Okey, terima kasih juga. Terima kasih Doni, Muhammad Faizal bin Osman dan juga Muhammad Yusof. Ya, terima kasih untuk komen-komen anda semua. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12.27 minit tengah hari. Jadi untuk anda semua, mestilah ramai sekarang ni dalam perjalanan, ya, nak ambil anak sekolah, nak balik rumah, nak cari makan. Hati-hati memandu pada anda semua. Patuhi peraturan di jalan raya dan juga bertolak ansur, berbudi bahasa dengan pemandu-pemandu yang lain. Ini paling penting, ya. Jadi semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terlalu bodoh ini dia. Kita dengarkan lagu daripada Ara Johari di Lawan FM.

0: Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
0: Aduh. Joy, tolong aku, Joy. Kaki aku, Joy. Aduh.
1: Kan dah kena.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Larangan berbisik. An Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas ajla an yuhzinah. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik antara keduanya tanpa seorang lagi hingga kamu bergaul dengan manusia, kerana perkara itu membuatnya sedih. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam sangat mengambil berat dan menjaga hubungan ukhuwah sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbisik berdua sedangkan pada masa tersebut ada orang lain di sisi kita hingga mendatangkan kesedihan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Yang bermaksud, sesungguhnya perbuatan berbisik, yakni dengan kejahatan itu, adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Selemah-lemah tahap ukhuwah adalah bersangka baik dan berlapang dada. Apabila dua orang berbisik tanpa yang ketiga, ia akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang buruk dan boleh menjejaskan ukhuwah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syairul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apabila suatu ketentuan takdir Allah itu berlaku, maka manusia tidak akan dapat mengubahnya. Manusia juga tidak ada pilihan untuk mengelaknya kerana ia adalah merupakan sebuah takdir. Namun, manusia ada pilihan bagaimana untuk menghadapi dan melaluinya. Seorang hamba itu apabila menghadapi takdir perlu melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, memahami makna takdir yang sebenarnya. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bukan pilihan manusia. Yang kedua, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain, apatah lagi untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sewajarnya bermuhasabah dengan diri dan perilaku diri, juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas berusaha memperelokkannya. Yang kelima, merenung hikmah pada sisi kehidupan dengan pandangan mata hati. Yang keenam, menerima apa yang menimpa dengan lapang dada dan redha untuk meneruskan kehidupan yang berbaki. Yang ketujuh, meyakini selalu ada jalan untuk bersyukur sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang bermaksud, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kata Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa kami, yakni Allah, menguji kamu wahai manusia terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami, yakni Allah, melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian makhluk beserta takdir yang sempurna. Justru pilihlah untuk menjadi seorang hamba Allah yang sempurna. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baiklah, pukul 1:30 hari ini macam biasa kita akan ikuti utama 1:30 hari. Selepas itu kita akan kembali lagi berhibur musi HDH, hiburan tanpa henti. Untuk anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu artis wanita, jangan lupa selepas pukul 1:10 minit tengah hari nanti. Jadi teruskan mendengar 8FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Laporan Tanpa Henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan Tanpa Henti.
1: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
0: Hiburan Tanpa Henti. Hiburan Tanpa Henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

itu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu artis wanita menerusi HTH hiburan tanpa henti hari ini. Seperti biasa, pukul 2 sampai pukul 4 petang, jangan lupa untuk mendengarkan segmen bahasa tempatan IDD Siok Banar. Dan untuk hari ini, anda akan ditemani oleh Corina selepas ini. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih pada rakan teknik yang bertugas. Dan saya Farah Diana mundur diri. Tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Pastinya di 8FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Berjumpa kita ni seharian ni hari 2 leo 4 Ogos 2026. Berdengarkan kedai aku si Corina akan menangani bis kita semua dari pukul 2 ni sampai tiap pukul 4 malam hari nanti. 2 jam saja kita ni bersiaran. Diharapkan bis kita semua terus kakalah mendangani menerusi frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Banyak info dan juga lagu-lagu hiburan untuk bis kita semua untuk malam hari ni. Baik, Maitah, berdek baik didih dulu kita ni.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangkut atu?
1: Kau Jafar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa iku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Tidak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingal Bajapar. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiranku ani, yang janis indah betagur sapa, malas tak kuingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Aude, salah tak dia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Jafar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Kumeng! Oh, Kumeng! Balakas te! Eh, lalay eh. Lid, dot, banar. Mulula, bayatan mo ni Kumeng, Kumeng. Bata, biyat, banar ka uli eh.
1: Eh, sabah basa doon. Ngamat pinto ka day ko dahulu ba eh. Luwan jo kan lagan mo ato sa doon.
0: Nganya, ijab ko indahampit na sikat to bao na yato ba. Mati ka, malasun ako sambangi. Kakal jo indahampit na sikat to bao na yato.
1: Sa doon. Bagay-bagay sa jakawani.
0: Nganya, kalakala Kumeng ah. Ditatang dilihat nyaman niya mo. Sekali dimakan, Allah. Bida itu asalnya. Nakan kasih sang kala-kala luar masin teh putung batis teh ya. Oh, eh, apa kaya kan dimakan tuk ya? Tong biulah mun hayam pun batulak lio atuh bah.
1: Nah, ya tah kita ni sebagai pengguna atau pembeli mau pinta, mau pandai nulus mana yang baik, mana yang nyaman asalnya. Jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu. Jangan main di balingannya, tangkap muat.
0: Ini 17, 27, 47, 107. Banau jamuan tu Kuming. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna. Apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membeli lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun juga bosi dan
1: lapo pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan. Kang ani mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jangan ugi. Hak pengguna usindi bukannya boleh mau pula kayu je mo ngalih bekerja dan mau ditipu-tipu.
2: Ididi siu banar di

0: Nyaman rasanya minum main sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah ku kan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi ku lihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tak jauh kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atu, payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku
1: meng. Apa tu Jepar? Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan selisa.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: lagi mengantat pasana ring kasani ya. Hai, nombornya ni pun aku kilala. Nadaluan dalam senario simpanan ku ni.
1: Eh, jangan kau undang tantu-tantu ah menerima pesanan ringkas satu japar. Bukan apa, zaman karangan ini lain macam. Beringau ba, bahaya skema ba. Dorang atu sedaya upaya tu akan memerangkap ketani. Jangan ketani lalai dan neka. Nya orang jangan mudah terpedaya.
0: Atu tatu yang ku takutkan atu tu skema ku meng. Ani tani, cuba kau lihat ni nana. Cuba kau lihat ya. Bila masa pulang ku ada membeli barang ani. Sedangkan ada ku mengudar-ngudar na indah.
1: Nah, haninda lain ya. Kalau bukan memang takdia ni. Jangan kau kan senang-senang ni. Ni kalau sudah membagi kod one time password ataupun singkatannya OTP ni, yang paling penting lagi ni, detail pribadi kita ni ni. Macam-macam ah.
0: Itu tentu benar tu kurpak buat tu kumeng. Kadang-kadang kita ni iya tah, lupa bah. Makanya kita ni mudahkan mengikut kemahuan skema ni.
1: Iya tah batu. Paling bisa jangan tadi jawab. Abaikannya untuk keselamatan kita ni juga.
0: Iya, tentu payah jawab kalau ada kawan-kawan kita ni yang bertukar-tukar nombor baru. Apatah gayanya tu kumeng.
1: Mun benar ah ada kawan kita ni yang bertukar nombor baru, pandai tu yang berpadah rakyat tadi. Mustahil jo yang berpadah. Dan lagi ya, jangan mudah terpedaya dengan sebarang tawaran ataupun hadiah lumayan yang boleh menarik perhatian kita ni.
0: Lurus benar tu. Benar tu.
1: Itu tak pentingnya ke tadi. Berhati-hati dan berwaspada selalu. Jangan jo lupa pesankan arah keluarga sama kawan-kawan kita ni supaya terhindar dari bahaya skema ni.
0: Lurus. Aweh.
2: Dengarkan di Labuan FM. Perkongsian, khasiat, resepi dan petua, semuanya dalam rangkaian kita ni.
3: Okeylah, perkongsian menerusi rampaian kita ni. Sehari ni aku akan berkongsi resepi. Resepi apa? Cara untuk membuat cacahan nyaman ya. Kalau makan cacah apa dengan sama ambuyat. Jadi hari ni kita ni akan terkena musim bambangan sekarang ni. Okey. So aku pun baru je lepas kembali bambangan, buah bambangan manis, terkena manis lagi ada nyaman eh. Okey, ani akan membuat cacah bambangan untuk kan cicah ambuyat ah. Jadi bahan-bahan yang diperlukan tentulah buah bambangan, sebijingannya, ambil isinya hanya atau lepas satu sediakan tahu lada padi kamu, ikut suka kamu lah kan, padas lebihkan, nama padas taruh terjual 2-3 biji asal ada rasa-rasa padas satu. Dah padas dan nyaman tu. Kemudian belacan, okey. Bebeknya, bisainya, belacan ini dibakar dulu supaya aromanya tu lagi kuat, lagi wanginya orang ah. Dan garam, gula macam biasa lah tu untuk perasa-perasanya. Sedikit perahan limau, aing limau kasturi. Aing limau kasturi nyaman tu perahannya. Tapi kalau macam kiranya bambangan tu masam sudah luan lah, peras ndak payah kali. Jangan tadi campurkan. Okey, kemudian macam mana caranya isi bambangan tu tadi kan? Itu sudah di pisi-pisi, di rap-rap lah. Kalau suka ya hancur benar, tumbuk sekarang, tumbuk ya. Ikut selera kamu lah. Kalau kamu rasa macam kan sebiji-sebiji, sebutir-sebutir kamu makan buah-buahnya, buah manganda tu, boleh jual. Tapi ada orang di blendnya. Tadi lada padi tu sama belacan, tumbuk ya sampai lumat, kan? Kemudian masukkan tah buah bambangan itu tadi, capuk-capuk, gaul-gaul ya. Tumbuk-tumbuk sekali lah hanya orang. Kalau kamu makan menu penumbuk, tapi orang sekarang ni malas sudah kan bertumbuk-tumbuk kan ni kan. Faham ku tu. Kamu blendkan tah saja, okey. Masukkan saja buah bambangan itu. Kemudian lada padi sama belacan, masukkan tajua garam, gula secukup rasa dan jawab kalau anu kan campurkan aing perahan limau kasturi. Masukkan sekali gau blend sampai hancur. Nah, jadi tia kuah cacahan untuk makan sama ambu ya. Apa nyaman tu ah. Jangan kamu lupa ujung minggu. Ya bukan apa tu. Bagus menumpah ambu ya minggu lepas. Nah, nyangko. Ngam lagi ada pembangunan tu. Ani yang berikan menumpah ngunjaran bulong tu kan. Boleh tak kamu ngunjar garang? Mencuba-cuba tah. Okey, itu saja perkongsian menerusi rampaian kita ni. Cacah bambangan untuk ambuyat.

0: Okey, itu ya lagu Joget Ngaran Kampungku daripada Sean Ahbin. 2.55 minit malam hari, dah kerasahan dengan pukul 3 sudah. Tapi apapun, terima kasih untuk semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami. Ada lagi banyak lagu-lagu menyusul selepas ini. Teruskan mendengarkan EDD Siok Banar sampai pukul 4 malam hari, bedangan si Corina.
1: EDD Siok Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. EDD Siok Banar.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Kulte tuh si Corina bah, dengarkan ididi siu banar di Labuan FM.
1: 3.9 minit malam hari sudah. Anda akan rasakan kan? Masuk sudah kita ni jam yang kedua sekarang. Ni, apapun terima kasih lah aku ucapkan untuk semua yang terus mengikuti kami. Menerusi live Facebook seharian ni saja. Live di Facebook saja kita ni sehari. Terima kasih Mama Yusof. Terima kasih Jimmy Rose. Hujannya tadi bercerita pasal bambangan ni. Tekanan bukan kuah belunuk. Alam musimnya kali ya. Oh, buah belunuk awak. Macam kejarangan kita ni akan berjumpa buah belunuk atau. Terima kasih juga untuk Kak Rosina Manzani. Terima kasih selalu ada menyobok-nyobok di live Facebook Ane. Dan untuk semua yang terus mengikuti kami di mana juga berada tu kan, terima kasihlah kerana mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, sebelum kita meneruskan hiburan ini, aku akan kongsikan dahulu waktu-waktu penting waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk sehari ini. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.47 minit malam hari. Solat fardu maghrib pukul 6.36 minit malam hari. Solat fardu isya pukul 7.49 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.03 minit pagi. Dan waktu syuruk 6.14 minit pagi. InsyaAllah 3.47 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. IDD Siok Banar.

0: Dengarkan ide deh Siok Banar di Labuan FM.
1: Baik, terus dengarkan Labuan FM. Ini di Siok Banar, si Corina Nanana. Kakak lagi mandangani bis kita semua. Okeylah, sedikit makluman lah. Ini berkenaan dengan notis gangguan bekalan aing. Tarikhnya sariani lah tu hari 2. Yang mana dijangka sudah bermula dari pukul 12.30 hari tadi. Sampailah keraja-keraja penstabilan paras aing an tangki basar an. Tangki salah saya. Dan punca gangguan ini adalah disebabkan paras aing tangki imbangan Bukit Basar rendah yang menyebabkan kadar pengisian aing ke tangki-tangki perkhidmatan berkurangan. Jadi anggaran pulih, okay, anggaran masa pulih berbalik dalam lebih kurang 8 jam hingga ke 24 jam lah selepas kerja-kerja baik pulih atau siap dilaksanakan. Dan kalau ada sebarang aduan boleh juga disalurkan ke talian ataupun talian JBA ni lah. Dan untuk maklumat lanjut lagi, maklumat kemaskini berkaitan dengan gangguan bekalan aing ani, bis kita bolehlah saja masuk ke Facebook ataupun Instagram Jabatan Bekalan Aing Wilayah Persekutuan Labuan. InsyaAllah lah pulihlah tu dalam beberapa orang beberapa jam lagi kan. Gangguannya pun tadi dari 12.30 hari itu selesai sudah ni kali ya. Sekarang ni ada yang mungkin kan, yang hampir-hampir selesai sudah insyaAllah. Okeylah, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.47 minit malam hari.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah juga gagau benar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Dari mana kawannya?
0: Anita Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari kan membeli sedikit naindah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan ani banyak kelihatan kurangit beterabangan.
0: Oh, bah, macam ku perasan jo Bu Jijah heh. Tekan na banyak sampah hatu kali pakah.
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi, ku lihat banyak sama-sama na tu bah. Indah tak peduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah heh. Kawasan sama-sama na ni dibersihkan. Tidak boleh dibiarkan, bah. Atuh tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Au, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang betakung, bah. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tuh, Bu Jijah, heh. Pada pikiranku, ah, ada juga rasanya tuh akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu, dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung si Caca Sirani. Ramai-ramai berusaha, indah joka rasahan.
0: Oh, jo lagi babu jijah heh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selama jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Jangankan dididih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dididih. See you. Bye.
3: Baik, sudah 3.34 minit malam hari. Terima kasihlah aku ucapkan untuk semua yang terus setia mendangani kedai aku, si Corina, untuk sariani dalam IDDC Yog Benar. Sebelum ku menyerahkan tugasan seterusnya untuk rakan setugas selepas hari pukul 4 malam hari, untuk segmen destinasi, sedikitlah perkongsian kata-kata untuk hariani nyorang untuk menaikkan semangat kita ni lah kan. Apabila ada orang cuba menjatuhkanmu dalam diam-diam, atau tandanya mereka bisdia tu berada di bawahmu. Teruskan melangkah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Biarkan tah bisdia merancang dengan macam-macam tah helahnya, tapi aturan Allah tetap yang paling indah. Okeylah, jangan lupa sekali lagi masuknya waktu salat fardu asar pukul 3.47 minit malam hari. Si Corina mengundurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Larangan berbisik. An Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu binnas ajla an yuhzinah. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik antara keduanya tanpa seorang lagi hingga kamu bergaul dengan manusia, kerana perkara itu membuatnya sedih. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam sangat mengambil berat dan menjaga hubungan ukhuwah sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbisik berdua sedangkan pada masa tersebut ada orang lain di sisi kita hingga mendatangkan kesedihan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Yang bermaksud, sesungguhnya perbuatan berbisik, yakni dengan kejahatan itu, adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Selemah-lemah tahap ukhuwah adalah bersangka baik dan berlapang dada. Apabila dua orang berbisik tanpa yang ketiga, ia akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang buruk dan boleh menjejaskan ukhuwah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syairul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apabila suatu ketentuan takdir Allah itu berlaku, maka manusia tidak akan dapat mengubahnya. Manusia juga tidak ada pilihan untuk mengelaknya kerana ia adalah merupakan sebuah takdir. Namun, manusia ada pilihan bagaimana untuk menghadapi dan melaluinya. Seorang hamba itu apabila menghadapi takdir perlu melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, memahami makna takdir yang sebenarnya. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bukan pilihan manusia. Yang kedua, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain, apatah lagi untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sewajarnya bermuhasabah dengan diri dan perilaku diri, juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas berusaha memperelokkannya. Yang kelima, merenung hikmah pada sisi kehidupan dengan pandangan mata hati. Yang keenam, menerima apa yang menimpa dengan lapang dada dan redha untuk meneruskan kehidupan yang berbaki. Yang ketujuh, meyakini selalu ada jalan untuk bersyukur sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang bermaksud, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kata Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa kami, yakni Allah, menguji kamu wahai manusia terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami, yakni Allah, melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian makhluk beserta takdir yang sempurna. Justru pilihlah untuk menjadi seorang hamba Allah yang sempurna. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
3: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
2: Selasa, Cafe Santai.
3: Relax, tenang kamu, Bah.
2: Rabu, Cafe Rock.
4: Anda suka rock? Yeah, yeah.
2: Kamis, Cafe Klasik.
3: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
2: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
5: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kopi senangan dan jahau vanakam. Salam Malaysia Madani. Kepada anda semua yang setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih untuk anda juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, terima kasih juga diucapkan kepada rakan penyampai dan Korina menerusi segmen EDD Siuk Banar sebentar tadi. Dan kini tibalah saya, Izu, untuk menemani petang anda dalam suasana yang lebih santai, lebih tenang dan penuh dengan lagu-lagu yang menyentuh jiwa kita semua. Inilah dia, Cafe Santai. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Semoga segala urusan anda pada petang ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti media sosial Labuan FM menerusi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Banyak perkongsian menarik, video eksklusif dan juga aktiviti-aktiviti terkini menanti anda semulalah. Dan baiklah, untuk membuka tirai kafe santai petang ini, kita mulakan dengan sebuah lagu yang malar segar daripada Nasir Wahab, berjudul Memori Cinta Luka. Sebuah lagu yang cukup menyentuh hati, mengisahkan kenangan cinta yang masih terpahat dalam ingatan. Dan selepas itu, teruskan menikmati alunan muzik menerusi Teh Hijau, nyanyian tulus, diikuti dengan lagu Ku Pinjam Satu Bintang daripada Alia dan Riz. Sebuah karya yang penuh dengan keindahan lirik dan melodi yang sangat-sangat puitis. Jadi teruskan bersama Laporan FM, suara pesiran anda. Selamat menikmati muzik dan semoga petang anda lebih indah bersama Cafe Santai, bersama-sama Laporan FM, suara pesiran anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Dengarkan Kalabon FM setiap hari. Barulah Shop.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, buat pendengar yang saya hormati petang ini dan sejak kebelakangan inilah tular di media sosial ya, mengenai dakwaan seorang wanita yang mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual ketika mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan Islam. Ya, difahamkan laporan polis telah pun dibuat dan pihak berkuasa kini sedang menjalankan siasatan. Apa yang boleh kita ambil sebagai pengajaran ialah setiap individu ya berhak mendapatkan rawatan dalam suasana yang selamat ya, beretika dan menghormati maruah pesakit. Dan sekiranya anda memilih untuk mendapatkan rawatan alternatif ataupun perubatan Islam, pastikan pusat rawatan tersebut mempunyai latar belakang yang jelas, mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang dipercayai dan jika perlu hadir bersama ahli keluarga lah kan. Jadi terutama bagi rawatan yang memerlukan sesi secara bersemuka. Jadi jika pada bila-bila masa anda berasa tidak selesa dipaksa melakukan sesuatu di luar pengetahuan atau bercanggah dengan batas atau syarat dan undang-undang, hentikan rawatan tersebut. Minta dia stop, jangan buat ini, dan dapatkanlah bantuan daripada pihak berkuasa. Jadi semoga kita semua sentiasa diberikan perlindungan dan kebijaksanaan dalam membuat setiap keputusan, setiap apa yang kita lakukan ya, dan sentiasalah berwaspada dan jangan takut untuk bersuara sekiranya berlaku sesuatu yang mencurigakan. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu-lagu santai petang ini. Ini adalah lagu daripada 420 Manggu dan Honey featuring Zoo POV dan lagu daripada One Avenue Band, Kisah Aku. Labuan FM, suara pesiran anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 juga 89.4 MHz. Baiklah, petang ini cuaca di Labuan alhamdulillah cerah, baiklah, dan sesuai untuk mereka-mereka yang ingin melakukan aktiviti-aktiviti petang ini. Dan bolehlah berjoging petang ni, mungkin boleh beriadah bersama keluarga petang-petang ni, grounding bersama anak-anak, ya. Dan utamakan keselamatan jika pergi keluar rumah, dan memandu pun mesti utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan kita teruskan dengan kiriman lagu daripada pendengar setia Labuan FM. Yang pertama, May meminta sebuah lagu daripada Arvian Dwi, khas ditujukan buat si Awang katanya. Semoga lagu ini dapat mengubat rindu dan menceriakan petang si Awang katanya. Dan seterusnya Ash, ya. Ash dari Brunei turut mengirimkan ucapan istimewa buat sepupunya, kazannya di Sungai Lada, si Penny katanya. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan terima kasih kerana terus setia mendengarkan Labuan FM katanya. Dan tidak ketinggalan juga Pak Banang yang meminta lagu Latif, Fazia Latif, ya. Fazia Latif, Aku Masih Seperti Dulu. Semoga lagu ini menjadi penemanlah petang anda semua, dan santai-santai saja petang ini insyaAllah. Dan terima kasih untuk anda semua yang telah pun kirim kiriman lagu dan ucapan. Dan jomlah kita berhibur dengan lagu daripada permintaan pendengar kita dari TikTok Live Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan FM, jom layan.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Kau tunggu, aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
1: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, saya DJ Izu masih menemani anda menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Buat anda yang sedang menikmati waktu santai di rumah, sedang bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai radio peneman anda di mana jua anda berada. Dan buat anda yang kini sedang memandu pulang dari tempat kerja, mengambil anak-anak di sekolah ataupun taska, ataupun dalam perjalanan menuju ke rumah, pandulah dengan berhati-hati. Pastikan fokus semasa memandu. Berikan sepenuhnya kepada pemanduan anda. Patuhi peraturan lalu lintas. Dan jangan menggunakan telefon pintar ketika memandu, dan sentiasa utamakan keselamatan. Baiklah, pukul 5.30 petang nanti sama-sama kita ikuti Warta Labuan dari bilik sebelah, Base Labuan, yang mana akan disampaikan oleh rakan penyampai dari bilik berita ehwal semasa RTM Labuan. Baiklah, peringat setia Labuan FM, jom kita dengarkan permintaan lagu seterusnya, ya. Berderet-deret permintaan daripada TikTok Live Labuan FM petang ni. Yang pertama, Simai meminta lagu Jurat Percintaan nyanyian Datuk Seri Datuk Seri Siti Nurhaliza. Semoga lagu ini menjadi, orang kata, peneman santai buat Simai dan semua guru-guru di Labuan, katanya. Dan seterusnya, Nur Mimi pula minta lagu Cinta Mati daripada Apau Khalif. Terima kasih atas pilihan lagu yang cukup menyentuh hati ini. Ya, semoga Nur Mimi sentiasa ceria dan terus setia bersama Labuan FM, suara pesisir anda. Dan tidak ketinggalan, Syera yang minta lagu hashtag, daripada hashtag, kumpulan hashtag Hey Kamu. Dan semoga lagu ini dapat mencerahkan petang si Syera lah, kan. Dan jom, tanpa buang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan dari pendengar kita dari TikTok.

0: On Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi guys. Saya bermula di tempat depan supermarket itu pasal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, minat lah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahitlah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Boleh beg lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4:30. Kadang-kadang ada pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on Air.

kafe di Labuan di kompaun guna alat timbang tidak ditentusahkan. Lawatan edukasi pupuk minat generasi muda terhadap pertanian. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita kembali lagi membuka tirai ruangan Nurani, sebuah ruangan yang hadir membawa ketenangan buat jiwa, menyentuh hati dengan alunan-alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan yang penuh dengan penghayatan. Di sebalik kesibukan dunia yang tidak pernah berhenti, marilah kita mengambil sedikit masa untuk memperlahankan langkah, menenangkan fikiran dan memberikan ruang kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap bait-bait lagu yang diperdengarkan untuk kita semua dan setiap kata yang disampaikan dan setiap renungan yang dikongsikan menjadi penguat hati, penawar gelisah serta peringatan bahawa kita sentiasa berada dalam perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kata-kata hikmah untuk renungan kita bersama, hati manusia akan sentiasa mencari ketenangan. Namun, ketenangan yang sebenar bukanlah pada banyaknya harta, tingginya kedudukan atau pujian manusia, tetapi apabila hati sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan reda dengan setiap ketentuannya. Dan jangan pernah merasa diri dalam jangan merasa sendirian dalam perjalanan hidup, kerana setiap doa yang dilafazkan, setiap air mata yang jatuh dan setiap kesabaran yang dipertahankan sentiasa diketahui oleh Allah yang Maha Mendengar. Teruskanlah bersama Ruangan Nurani menemani perjalanan jiwa menuju ketenangan dan keberkatan.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini hari Selasa 4 Ogos 2026 Masihi bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib, yang mana waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 6.36 minit petang, yang mana saat senja mula menyelimuti alam dan mentari perlahan-lahan melabuh di ufuk barat. Mari kita berhenti seketika daripada kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi. Hayatilah laungan azan dengan hati yang lapang dan penuh keinsafan, kerana ia adalah seruan yang mengajak kita kembali mengati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dengarkan tazkirah ringkas dalam mutiara hadis yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Afendi bin Masri, yang bertajuk Larangan Berbisik. Juga dengarkan Al-Huda li Qalbi yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah, yang bertajuk Memahami Takdir Allah. Laburan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Larangan berbisik. An Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathah fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas ajla an yuhzinah. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik antara keduanya tanpa seorang lagi hingga kamu bergaul dengan manusia, kerana perkara itu membuatnya sedih. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam sangat mengambil berat dan menjaga hubungan ukhuwah sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbisik berdua sedangkan pada masa tersebut ada orang lain di sisi kita hingga mendatangkan kesedihan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Yang bermaksud, sesungguhnya perbuatan berbisik, yakni dengan kejahatan itu, adalah dari hasutan syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka cita. Selemah-lemah tahap ukhuwah adalah bersangka baik dan berlapang dada. Apabila dua orang berbisik tanpa yang ketiga, ia akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang buruk dan boleh menjejaskan ukhuwah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
3: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الجميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syairul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, apabila suatu ketentuan takdir Allah itu berlaku, maka manusia tidak akan dapat mengubahnya. Manusia juga tidak ada pilihan untuk mengelaknya kerana ia adalah merupakan sebuah takdir. Namun, manusia ada pilihan bagaimana untuk menghadapi dan melaluinya. Seorang hamba itu apabila menghadapi takdir perlu melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, memahami makna takdir yang sebenarnya. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bukan pilihan manusia. Yang kedua, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain, apatah lagi untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sewajarnya bermuhasabah dengan diri dan perilaku diri, juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas berusaha memperelokkannya. Yang kelima, merenung hikmah pada sisi kehidupan dengan pandangan mata hati. Yang keenam, menerima apa yang menimpa dengan lapang dada dan redha untuk meneruskan kehidupan yang berbaki. Yang ketujuh, meyakini selalu ada jalan untuk bersyukur sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang bermaksud, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kata Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa kami, yakni Allah, menguji kamu wahai manusia terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami, yakni Allah, melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekalian makhluk berserta takdir yang sempurna. Justru pilihlah untuk menjadi seorang hamba Allah yang sempurna. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri dapat dibalas di atas apa yang mereka usahakan. Fana.

0: maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, serta ia menurut hawa nafsunya. Kerana dengan itu, engkau akan binasa.
1: Wa ma tilka biyaminika ya Musa.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.
3: Waris.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, sampailah kita ke penghujung ruangan Nurani. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami menghayati setiap alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, kata-kata hikmah dan perkongsian yang membawa ketenangan buat jiwa kita semua. Semoga setiap bait-bait nasihat, setiap alunan yang mendamaikan dan setiap ungkapan yang disampaikan menjadi pengingat untuk kita terus memperbaiki diri, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjalani kehidupan dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan. Dan kata-kata hikmah untuk renungan bersama sebelum saya akhiri segmen destinasi teman pemanduan anda, hati yang sentiasa mengati Allah tidak akan mudah hilang harap. Kerana dalam setiap kesulitan ada pertolongannya, dalam setiap ujian ada hikmahnya, dan dalam setiap doa ada harapan yang Allah dengari. Jangan mencari ketenangan hanya pada apa yang dimiliki, tetapi carilah ia dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Kerana dunia mampu memberi keselesaan, namun hanya Allah yang mampu memberi ketenteraman kepada hati. Baiklah, selepas ini saya akan sambung siar ke National FM bersama-sama rakan penyampai di sana, dan kita dengarkan juga ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Labuan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: pencaharuan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang di jam terakhir.
2: Itulah dia, Zura.
1: Sekejap masa berlalu.
2: Menghampiri waktu maghrib sekejap saja lagi. Kan? Jadi kepada teman-teman kita yang dah selamat sampai kat rumah, alhamdulillah.
1: Leganya.
2: Sangat lega. Manakah tidak hari ni kita berperang dengan pelbagai perkara, Zura.
1: Betul.
2: Dengan kerja kita, dengan penambahan tugas, bertemu dengan pelanggan, macam-macam kisah lain berlaku. Ada suka, ada duka, tapi itu rutin dalam kehidupan.
1: Betul, Lin. Yeah. Kita sambung pula kat rumah nanti, Lin, dengan masaknya. Sekarang anak-anak kan time-time ni lah mintanya. Dah malam-malam, dah pukul, orang kata dah pukul 7 dah sampai rumah. Mama, esok kena bawa watercolor. Kita
2: kertas warna.
1: Kertas warna.
2: Lepas tu kena bawa bendera. Sebab ni kan bulan kebangsaan.
1: Ya, bulan kebangsaan.
2: Ada latihan untuk kita raikan sambutan hari kebangsaan. Mana nak cari bendera, Mama? Kalang kabut lah Mama bersinar.
1: Memang kalau bibik, kalau hari biasa macam boleh jadi macam Mama je.
2: Ya.
1: Kalau tidak tu jadi kan macam-macam.
2: Saat-saat lahir ni lah kan.
1: Ya, kita dah sampai rumah patut Lin. Nak keluar balik tu dah macam-macam lagi dah. Nak tempuh hijam lagi.
2: Cuma diharapkan agar kepada adik-adik tu kan. Kena apa, beritahu ibu awal-awal. Ataupun telefon ibu dekat pejabat, kalaulah ada telefon dekat rumah tu kan. Ibu, cikgu minta scan-scan barang.
1: Tapi
2: boleh
1: biasa,
2: tak ibu adakan?
1: Biasanya Lin, kalau yang parents ni, kita ada grup dengan cikgu. Jadi mak bapak kena alert juga kat situ lah maksudnya. Kadang-kadang kena bawa kertas mana, kadang kita tak baca, Lin.
2: Kadang-kadang kita pun terlepas pandang.
1: Grup gosip satu. Grup office, grup office punya. Gosip office. Gosip artis. Lain-lain grup tau tu.
2: Wah, hebat ibunya ya. Segala benda ibunya ada.
1: Lepas tu maknya marah anaknya. Kenapa tak beritahu awal lah?
2: Tapi kalau anaknya dah beritahu awal, mungkin ibunya ada kesempatan untuk membeli.
1: Betul.
2: Cuma kalau di saat-saat lahir, dah pukul 11 malam, kedai dah tutup.
1: Jangan ditanya-tanya waktu pukul 11 malam.
2: Dah tidur.
1: Tidur-tidur je esok. Pandai-pandailah jawab nanti dengan cikgu tu.
2: Anak-anak pun kadang-kadang lupa. Kita fahamlah kan.
1: Jadi untuk anak yang sedang mandu pun, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin nak tempuh hijam. Ataupun dah nak sampai kat taman tu, nak masuk ke taman tu panjang. Kalau rumah saya tu nak ke taman, atau taman tu, Lin, panjang, Lin, beraturnya, Lin, keretanya. Jadi bersabar banyak-banyak. Orang kata utamakan kita yang nintar-nintar jalan ni waktu sekolah. Sebab sekarang tengah ambil anak-anak sekolah ni. Sekolah petang kan. Jangan berdesup pula kat situ.
2: Hati-hati kalau melalui kawasan hospital, kawasan sekolah,
1: perumahan,
2: klinik, perumahan. Jangan tekan minyak laju-laju. Utamakan keselamatan.
1: Jadi selepas ini banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Dan maksudnya solat fadu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.29 minit malam. Okey, teruskan menekankan kami, geng kakak petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz, cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa. Karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salah, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha, wahum abna'a 10 sinin, wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Nasihat.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 7 hingga 12.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Rabbi.

Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan keadaan, langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu.

0: Amin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka masih tenggelam dalam keraguan sambil bermain-main dengan perkara agama.
1: Fawtaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin.
0: Oleh itu, tunggulah, wahai Muhammad, semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat.
1: Yawshan nasa hadha adabun alim.
0: Yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adab inna mu'minun.
0: Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah Lin, selesai sudah kita menandikan hari ini Geng Kakak Petang edisi 4 Ogos 2026.
2: Ya, terima kasih kepada semua yang mendengar kami. Yang menonton dekat TikTok pun ramai juga Zura.
1: Alhamdulillah.
2: Ada yang menghantar voice note tentang luahan kakak abang tadi.
1: Mohon maaf juga untuk kami, untuk anda lah sebenarnya. Sebab tak sempat kita angkat call tadi Lin.
2: Itulah.
1: Sebab dah banyak sangat voice tu tadi, kita tak sempat lah. Sebab masa ni mencemburui.
2: Ya, kita ada lebih kurang 1 jam saja. Sebab tempat pukul 6 ada rancangan Beast on Air.
1: Betul lah. Jadi jangan orang kata jangan risau, esok masih ada. Boleh anda hantarkan lagi voice anda. Boleh call lagi kami. Tapi esoknya orang kata topiknya berbeza lah sikit.
2: Yalah, nak tahu apa topiknya, kena intai-intai dekat laman sosial kami. Ada poster di situ, luahan kakak abang. Kita akan letakkan tajuk untuk esok.
1: Betul, di Facebook dan juga di Instagram. Kami nak undurkan diri dulu. Malam ini anda akan bersama dengan Reza Zikuri nanti.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Alhamdulillah yang baru saja selamat sampai di rumah ketika ini, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sama-sama dengan saya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026, bersamaan 21 Safar 1448 Hijri. Terima kasih juga geng Kakak Petang bersama dengan Linda juga Zura yang terus menyeringkan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan menerusi Nasional Warna bersama dengan saya Reza Nasional Malam sehingga 12 tengah malam nanti. Yang baru masuk bekerja, yang baru masuk shift malam tadi, malam ni juga semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan juga yang mana bekerja lebih masa sehingga pukul 10 malam sila malam bertambah ya, sikit lagi jangan habis. Saya akan bersama dengan anda untuk anda yang bertugas pada malam ini pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi untuk anda, terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Masihnya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi malam anda, edisi malam ini Selasa malam Rabu 4 Ogos 2026. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Bagaimana kerajaan Johor akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan keperluan tenaga kerja Hospital Pasir Gudang HPG dapat dipenuhi. Menurut Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, pengisian tenaga kerja penting bagi membolehkan HPG beroperasi pada kapasiti penuh sekaligus menampung keperluan kesihatan penduduk di daerah itu dan kawasan sekitarnya. Daripada 2,271 jawatan yang diperuntukkan, sebanyak 1,079 jawatan telah diisi, manakala baki kekosongan melibatkan pakar perubatan, jururawat dan petugas kesihatan lain. Hospital itu menyediakan pelbagai bidang kepakaran termasuk pediatrik, obstetrik dan ginekologi, anestesiologi, radiologi, patologi, ortopedik serta oftalmologi. Untuk perkongsian yang seterusnya, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup dadah jenis syabu dan ekstasi. Kes kedua membabitkan rakyat Malaysia dalam tempoh beberapa hari. Menurut Ketua Pasukan Petugas Keselamatan Lapangan Terbang, Novi Manunggal, di mana suspek lelaki yang berusia 22 tahun yang dikenali sebagai DI ditahan di Surabaya pada Isnin sejurus tiba dengan penerbangan dari Kuala Lumpur. Menurut beliau, hasil maklumat risikan pegawai keselamatan menemui dadah berkenaan yang disembunyikan pada bahan suspek. Juga suspek ditemukan membawa 4 bungkusan mengandungi 990 gram kristal syabu serta 4 bungkusan berisi 1,089 pil ekstasi. Suspek didakwa atas kesalahan menyeludup dadah melebihi 5 gram yang boleh membawa hukuman mati mengikut undang-undang Indonesia. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Semoga kurang pada batas saja kita usahakan lagi. Rosi Nasional Malam pada malam ini pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda bersama-sama dengan saya edisi malam ini 4 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami. Yang mana belum ikuti boleh ikuti sekarang, secara khususnya di Muka Buku ataupun di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, di Instagram rasmi kami serta di TikTok Nasional FM _ Malaysia di Instagram, dan juga di TikTok Nasional FM untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih kami kongsikan kepada anda dan pelbagai kandungan yang menarik untuk anda semua. Baik, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.42 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah, habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang, insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz, cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar, tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri tu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu, jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah, yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan salat Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Terus setia, Nasional Malam.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan Abang Bak dalam slot Cara Kita. Dan hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu bagaimana untuk menjadi pasangan yang lebih memahami. Dalam setiap hubungan, sama ada suami isteri atau tunang pasangan bercinta, memahami pasangan adalah kunci kepada hubungan yang bahagia dan harmoni. Tapi apa mana tanya sebelum tu, siapa dekat sini pernah rasa pasangan dia tak faham perasaan atau keperluan dia? Cuba angkat tangan sikit. Oh, boleh tingginya angkat tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian menunjukkan pasangan yang saling memahami dan berkomunikasi dengan baik mempunyai 70% lebih peluang untuk mengekalkan hubungan jangka panjang. Jadi jom bersama Abang Bak kita pelajari 3 cara kita untuk menjadi pasangan yang lebih memahami. Cara yang pertama, jadi pendengar yang sebenar, bukan sekadar mendengar. Apa maksud dia? Ramai yang dengar pasangan mereka bercakap tapi tak betul-betul mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian adalah asas untuk memahami perasaan dan keperluan pasangan. Kajian dari Journal of Communication Studies 2022 mendapati bahawa pasangan yang mengamalkan teknik mendengar aktif atau active listening mempunyai tahap kepuasan hubungan 50% lebih tinggi. Contoh-contoh, bila pasangan bercakap, elakkan gangguan seperti telefon ataupun TV contoh, dan gunakan teknik seperti eye contact. Sambil dia bercakap tu, kita tengok mata dia, dan teknik angguk. Oh, sambil kita dengar, kita angguk sikit. Dan teknik yang ketiga, kita ulang semula isi penting untuk menunjukkan yang kita benar-benar pendengar. Oh, kalau guna teknik ni, eye contact, angguk dan ulang semula isi penting ni, insyaAllah anda akan kelihatan dan betul-betul menjadi pendengar yang sebenar. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah fahami bahasa cinta pasangan, love language. Setiap orang ada cara berbeza untuk menunjukkan dan menerima kasih sayang. Dr. Gary Chapman memperkenalkan konsep 5 bahasa cinta yang boleh membantu kita lebih memahami pasangan. Tuan-tuan boleh cari love language, the 5 love language. Contoh-contoh, jika pasangan kita ini love language-nya adalah words of affirmation, maka kita berilah kata-kata semangat kepada dia. Ataupun jika dia lebih suka act of service, bantu

0: tanpa bertanya. Contoh, jika pasangan kita nampak muram, jangan terus anggap dia marah pada kita. Tanya dia baik-baik, awak okey ke? Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Sebab kadang-kadang kalau pasangan diam, kita ni pula cepat sangat fikir dia merajuk. Rupa-rupanya dia bukannya tengah ada masalah, bukan merajuk. Dia tengah fokus nak order makanan online je pun.
1: Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia tiga cara kita untuk menjadi pasangan yang lebih memahami. Yang pertama, jadi pendengar yang sebenar, bukan sekadar mendengar. Yang kedua, fahami bahasa cinta pasangan. Dan yang ketiga, jangan buat andaian. Bertanyalah dengan jujur. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM. Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rancangan Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

masih dengan lagunya Langkah Seiringan. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini, 9.20 pada malam waktu ini, pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Selamat mendengarkan dan pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, Selasa malam Rabu 4 Ogos 2026. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, yang masih lagi dalam pemanduan ataupun yang baru saja memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, tidak kira ke mana saja halu tuju anda. Saya pastinya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan juga yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM? Mantap semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Yang baru masuk boleh kongsikan dulu live ini. Yang boleh tap-tap screen. Khairul Nizam, terima kasih follow. Maklong Sempoi. Juga Kamis Hasan. Azrul juga ada bersama. Alicia dari Wangsa Maju. Ahram hadir bersama juga dari Kinabatangan Sabah. Pastinya hiburan terbaik kita menerusi pilihan bersama 2.0. Mr. Joe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mr. Joe, selamat malam. Ibrahim English hadir bersama juga dengan kita di TikTok Live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Kopi sanangan Tutuong Reza dari, oh, bahasa dusun. Oh ya ke, apa maksudnya tu eh? Saya baru tahu, kali pertama saya dengar bahasa tu bang eh. Waalaikumsalam. Hadir Muhammad Haikal. Salam Jaafar. Bongawan Sabah hadir. Terima kasih Tok Misai Desaru hadir. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, juga dari Indonesia, Singapura, Brunei yang terus layan Nasional FM. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, juga saluran televisyen kembali untuk saluran Astro 869 dan saluran MyTV 701. Yamato Seruman hadir linggiran. Mantap, terima kasih hadir. Untuk pilihan bersama kita yang seterusnya, Opu dari Sepilok Sandakan, terima kasih hadir. Ayo kita mengimarakan lagi TikTok Live kita dengan pelbagai interaksi, pelbagai perkongsian anda pada malam ini sambil kita berhibur dan menerusi lagu terbaik untuk pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Lynn Roslinda, sebuah lagu daripada Sting yang berjudul Usah Dengar Kata Orang. Pastinya lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Budak Lawa juga ada bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wally Van yang berjudul Harga Diriku. Dari wilayah Persekutuan Labuan, Jasli Sidum, sebuah lagu daripada kumpulan Iklim yang berjudul Bukan Niatku. Untuk hiburan kita yang terbaik, lagu-lagu non saja, tadi terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan LY untuk anda, Usah Dengar Kata Orang, Nasional FM.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

8 bini malam buat 7 bini. Rusi pilihan bersama 2.0. Maksudnya hiburan terbaik untuk anda pada malam ini, yang terus menyerikan lagi malam indah anda pada malam ini. Yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM, baru saja hadir. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita, disulami dengan lagu yang terbaik untuk Nasional FM. Sentiasa di hati, terus menyerikan lagi malam anda. Jadi terus kekal frekuensi itu, jadi terus kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Kakil Kentang dari Jalan Terpahang, terima kasih. Frekuensi yang sama, ya. Angkel Ketan ni antara penyokong setia untuk Nasional Malam. Terima kasih Angkel Ketan. Don Raya juga terima kasih. Teping-teping Abdullah, alhamdulillah. Pilih 86 Razi dan semua sahabat kita. Dan rakan-rakan kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Nazim Musa juga ada bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Khadijah Mama Amin. Selamat tugas Raiza. Pastinya malam ini terus menghiburkan kita untuk Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mantap. Ada dari Terengganu, Muhammad Yusuf. Assalamualaikum semua sahabat kita serta Raiza, moga sehat selalu dan sentiasa ceria sehingga ke penghujung yang terbaik. Kita layan lagu terbaik. James hadir bersama Itacho dari Ipoh. Osman juga Sunflower. Alhamdulillah juga kita semua semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Nenek Ani, Sofia Darus. Kita terus berhibur pada malam ini, santai malam, layan Nasional Malam bersama-sama dengan Raiza. Teman-teman menyapa hari, menyapa dari Taipei. Mantap. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Mama Ramli, Princess Su dan juga sahabat kita Nur Azila dan semua rakan-rakan walau di mana juga anda berada. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Usif Joseph dengan permintaan lagunya, lagu daripada The Queen yang berjudul Tidak Mengapa. Dan juga sahabat kita Hasya Arjalun dari Tawaf Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada Dato' Sudiman Haji Arsyad yang berjudul Kulit, yang popular pada tahun 1986 untuk hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan Hafiz Ibrahim dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kumpulan Femini yang berjudul Kini. Ucapan saya, semoga sentiasa terhibur dengan lagu yang dipilih menerusi pilihan bersama untuk anda semua santai malam ini. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Terus lain kita terus berhibur lagu terbaik Nasional FM.

Malawan tu ni lagu ciptaan Dato' A. Rahman Hassan terus menghiburkan kita. Lagu non saja, lagu-lagu yang terus menghiburkan kita pada malam ini untuk hiburan yang terbaik kita. Baik, perkongsian untuk anda juga, ramalan cuaca signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat, antaranya di Borneo termasuk Sarawak bermula 4 hingga 9 Ogos 2026. Kepada pengaruh angin dari arah selatan serta peningkatan titik panas di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Dalam pada masa yang sama juga, taufan dolphin yang sedang aktif di Lautan Pasifik Barat dijangka bergerak ke arah barat menuju ke Kepulauan Okinawa.

Silakan untuk sentiasa merujuk laman web rasmi www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia, serta boleh memuat turun aplikasi My Cuaca untuk maklumat yang terkini dan sahih mengenai cuaca harian. Semoga semuanya bermanfaat untuk anda. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan lagu permintaan sahabat kita. Sebuah lagu yang diciptakan oleh East Cabin, nyanyikan oleh kumpulan Real X. Permintaan sahabat kita Amirul Abadi. Ini dia, Segara Dalam Ingatan. Terus layan, terus berhibur, National FM.

0: Selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya 10.08 minit malam, selamat malam. Terima kasih kerana terus dengar, terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyarikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana semua pemilik bangunan warisan diminta agar menjalankan pemeriksaan keselamatan bagi mengelak insiden dua warga negara Sri Lanka cedera selepas dihempap runtuhan struktur bangunan warisan di Lebuh Armenia daripada berulang. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, di mana kerajaan negeri amat prihatin dengan keadaan mangsa dan telah berhubung dengan Pesuruhjaya Tinggi Sri Lanka ke Malaysia bagi menyalurkan bantuan yang diperlukan. Sebagai langkah susulan, satu notis nasihat keselamatan akan dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dan Georgetown World Heritage Incorporated GTWHI kepada semua pemilik bangunan warisan. Perkongsian yang saya terusnya mengenai sukan, di mana Harimau Melaya berdepan cabaran getir menjelang aksi penentuan menentang Filipina dalam kumpulan Piala ASEAN 2026 apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Menurut Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho, mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand tempoh hari, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan ligamen collateral medial MCL. Menurutnya, kehilangan dua pemain berpengalaman itu memberi kesan kepada perancangan pasukan, namun pemain lain turut perlu tampil mengambil tanggungjawab bagi memastikan misi mara ke separuh akhir kekal terbuka. Dalam masa yang sama, beliau mengingatkan anak buahnya supaya tidak mengambil mudah cabaran Filipina walaupun pasukan itu tewas kepada Myanmar sebelum ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. RTM, kita terus kekal berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Cinta, lagu yang popular pada tahun 1990, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, dipublikan oleh Ella. Baru saja bersama-sama dengan kita untuk malam ini, 10.30 minit malam. Selamat malam sahabat-sahabat pendengar semua, walau di mana juga anda berada. Yang ketiga ini, yang bertugas, yang bekerja di mana saja lokasi anda, di pejabat, di restoran dan sebagainya, di kafe, di hospital serta di klinik, semoga dia permudahkan segala urusan anda semua. Yang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya akan terus bersama menemani anda sehingga sampai ke lokasi, ke destinasi anda. Juga yang berehat ketika ini, yang menonton di TikTok Live, selamat malam semuanya. Santai malam kita, layan lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Cik Su. Selamat malam semua, semuanya, walau di mana juga anda berada, menyapa rakan-rakan kita. Hadir dari Felda Guaranapai, Citra Kedah, terbaik layan kita Nasional FM. Ida Mulyani dengan ucapan selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Semoga kita sihat dan ceria selalu. Dengarkan Nasional FM. Dari Pari Raja Batu Pahat, Johor Darul Tazim. Cuaca ketika ini panas membahang, hujan sekejap-sekejap je katanya. Sentiasa jaga diri anda, memperbanyakkan air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Pesanan ya. Ahmad Suhaili juga ada bersama, selamat malam semuanya. Nur Azila, Mama Ila Labu yang memandu, sentiasa berhati-hati sambil layan Nasional FM. Nuraini Reina Nortis dari Sandakan, selamat malam semuanya. Nurul Atika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Jalil dari Endau, Nurul Azmi Rafiti juga, selamat tugas Reza, 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk rakan pendengar, layan kita, jom teman sehingga ke penghujungnya. Dari Bintulu, Sarawak, mantap Hajah Halijah dan semua sahabat-sahabat kita. Bulat katanya, ya Nasional FM, sentiasa di hati. Maksudnya lagu yang terbaik, lagu best yang disajikan untuk anda. Si Selami juga dengan informasi yang saya dikongsikan. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM, bukan saja di frekuensi di radio, anda juga boleh terus menerusi aplikasi RTM Klik, saluran televisyen 869, saluran Nasro dan MyTV 701. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, menerusi pilihan bersama kita pada malam ini, bersama-sama dengan sahabat kita Ahmeng dari Kulai, Johor Bahru, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ismail Izzani dan juga Alif yang berjudul Luar Biasa. Ikuti Hasna Hasrani dengan permintaan lagunya, semoga kita terus sukses selalu. InsyaAllah, mudah-mudahan pilihan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Visa, Dalam Gerimis dari Jerantut. Layan kita terus berhibur. Aliza Samir dari Tongkang Bejar Batu Pahat, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu yang penuh dengan makna. Untuk hiburan kita pada malam ini adalah lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers yang berjudul Aku Hanya Serangga. Terus layan kita, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

Wana Fisu. Aku hanya serangga. Semangat aku terbaik dari pada kumpulan bumi besar fokus membawa kita 10.47 Mei malam waktu ini. Alunan yang mengikut, mengetuk pintu hati kita, mengajak kita mendekat pada dia yang maha mengasihi. Lagu yang terbaik, lagu nonsenya, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal mendengarkan Sonora FM walau di mana juga anda berada. Juga sedikit perkongsian untuk sahabat kita yang memandu ketika ini, secara khususnya di Lebuh Raya Utara Selatan, E2 Laluan Senai Utara Kulai, lokasi lencongan di kilometer 19.80 arah utara ke 19.80 arah selatan, di mana tarikh pelaksanaan 4 Ogos bermula 10 malam ini sehingga 5 Ogos 5 petang. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan anda, berhati-hati ketika memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk info trafik terkini di sebelah malam ini juga. Dan boleh terus muat turun aplikasi 7 untuk paparan CCTV secara langsung untuk info trafik. Perkongsian untuk anda, sentiasa berhati-hati. Untuk sahabat kita yang memandu, yang santai di rumah, terus layan menerusi saluran Astro 869 dan juga aplikasi RTM Click untuk pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Noriza, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Juga RTM pastinya teman setia anda. Nasional FM sentiasa di hati dengan permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada kumpulan UK, Bila Diri Disayangi, diikuti Muhammad Amirullah Isnain. Untuk Reza yang budiman, oh, dan juga semua pendengar Nasional FM, hadir dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, dengan permintaan lagu No Saja, juga sebuah lagu daripada Dato' Awi yang berjudul Iris. Lagu yang penuh dengan cintan-cintun katanya, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Terus lain kita terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sebelas 13 malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Yang bertugas, yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang santai di rumah, selamat beristirahat, selamat bersantai malam ini sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Sehubungan dengan itu juga, sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini secara khususnya buat anda yang berada di negeri Sarawak dan Sabah, di mana hujan lebat dijangka berlaku serta ribut petir bagi daerah di negeri Sarawak, daerah Seri Aman, Betung, kawasan Pusar, Kapit, Bintulu, Miri dan juga kawasan Maruni dan diikuti di daerah Limbang. Manakala di Sabah, kawasan pendalaman di Sibitang dan Beaufort serta di daerah Sandakan, kawasan Telupik, Kinabatangan berluran sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati juga ya. Dan silalah rancang sebaiknya perjalanan anda, secara khususnya buat anda yang bertugas di luar, abang-abang lori kita yang memandu dan sebagainya. Semak juga info trafik daripada Lembaga Leburan Malaysia. Anda boleh terus rujuk juga info cuaca harian menerusi media sosial rasmi MEN Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Masih lagi kita berhibur dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama. Permintaan sahabat kita Sadin dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Bad Company yang berjudul If You Need Somebody. Di mana yang terbaik, selamat ke udara untuk Reza. Terima kasih. Kasih Laila dengan permintaan lagunya dari Brunei Darussalam. Sebuah lagu daripada Melati yang berjudul Berpaling Kasih diikuti lagu yang terbaik permintaan sahabat kita juga Putra Borneo dari Sibu Sarawak dengan permintaan lagu Jiwang Nostalgia. Sebuah lagu daripada Ilusi Puisi Cinta dengan lagu-lagu yang terbaik terus kita berhibur, terus layan untuk anda Nasional FM.

saja lagu yang berada dengan cerita yang menusun jiwa kita. Ilusi Puisi Cinta 11.33 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam. Sebelum saya akhiri siaran saya, sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan Bia dari Sarawak. Selamat malam semuanya. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir santai kita layan Nasional Malam. Cihar Bakar, Ainul Jaafar, terbaik semua, mantap. Lagu terbaik santai malam kita layan Nasional FM. Syarilin Nadia juga bersama Armugem. Sama-sama sejahtera dan selamat tugas. Terima kasih juga sahabat kita Miss Nifah, Miss Wan, Rosida, Nek Mok, Asna Rizam, Ramlah Din, Mas Mona dan Marina Wati. Semoga sahabat-sahabat kita yang saya tak sempat nak kudarikan ucapan anda. Ya, walaupun saya tak sempat kudarikan, tapi saya tetap membaca ucapan anda. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama permintaan sahabat kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Barang beli kita dengan permintaan lagu daripada Vanessa Carlton, A Thousand Miles, dan juga Farid Razak, sebuah lagu daripada Melissa, Cinta Untuk Nabila. Dan yang terakhir, lagu permintaan Muhammad. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Zul Handy Black, sebuah lagunya Seiras Bayang Mentari. Pastinya hiburan terbaik, terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

Lady Black Syiras Bayang dan Mentari. Sampai kita di penghujung yang menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sentiasa di Hati. Segmen yang terakhir edisi hari ini selepas ini. Untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama-sama dengan Easy 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Boleh Google saja di Nasional FM, nanti keluar semua media sosial rasmi kami ya. Boleh ikuti untuk hiburan dan informasi yang dikongsikan kepada anda. Juga setiap hari anda boleh membuat permintaan lagu menerusi memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dari pagi sehingga tengah hari, lebih kurang 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Boleh hantarkan 2 permintaan lagu anda berserta dengan ucapan, pastinya lagu-lagu yang terbaik yang akan diputarkan dan akan disajikan untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan, dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi terus bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kau usah rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Yeah. Itu dia lagu dari Bob KU tu dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu, bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12 tengah malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaffar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temukau Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Muhammad Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati. Terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot. Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkan lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, Instagram.
0: Aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 94.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketestar juga iaitu ACP Syed Bahri Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi kata kerana kita bila kita buat aksi wheelie ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik, bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini, kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je, kan, dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni, kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

0: depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni bang, saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir bang, ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi, takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah, macam mana tu bang?
1: Yelah Rosie.

0: janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha.
0: Kita ni duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik. Semuanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Syahputra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahidah juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka layan komen dan kadaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching, ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasihmu seakan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burun Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jang Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: tinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTN.

Ya, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada Kak Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia Hang Pi Mana daripada Khalifah. Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi Hang Pi Mana, tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yalah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani pagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin, Nasional FM, sentiasa di hati.

dia angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider.

dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Chowon Boto Chigum Kaji, antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Tef Farid.
3: Hai, saya Arwah Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Yakinlah, kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Kulu bani Adam khotaun wa khairul khotaina tawabun. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang... yang terbaik orang baru sini ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya, tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan, gagal. Why? Itulah dia, ada hidayah, tak ada taufik, tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang tu apa sebut tadi kan, hadis kursi tadi, ana inda zani abdi bi, aku kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin dan ikut kajian psikologi bidang taubat. Bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas, masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya, okay. So dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita, and then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak apalah, tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah, ya. Okey. Bah kata seorang ulama pada taubat, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebabnya tawa sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiy syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan taubah masuk golongan kecil. Hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah. Ya, tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha. Sebab kita takkan sempurna sampai mati. Ya, so tolong betulkan diri. Tak apa suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi taubah, bidang taubah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So 80% penyakit adalah dalam bentuk yang negatif, suzon, dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bola kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat, kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan resolve yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright? Allahumma

sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia, dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus, Ustaz? Tiga je langkah dah. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi tu tak sama. Dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi. Nabi juga pernah dimaki. Tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar yang dikasihi. Syukur kerana dengan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk menyambut pagi yang indah ini dalam keadaan yang penuh semangat kan. Adik-adik sedang bersiap mau pergi ke sekolah, ada yang sedang sikat rambut. Ai, tidak kurang juga barangkali ya. Mungkin baru mau setereka pakaian kan. Apapun, semoga pagi ini menjadi permulaan yang baik untuk kita semua. Mulakan hari dengan senyuman, fikiran yang positif dan juga azam untuk melakukan yang terbaik dalam setiap urusan. Pada pukul 6.15 minit pagi nanti, kita dengarkan mutiara hadis hari ini. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Izinkan suara ini menjadi teman anda. Bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti, menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, termasuk sifat orang Muslim, adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia dan bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Termasuk sifat seorang Muslim adalah menjauhkan diri dari perkara yang tidak bermanfaat baginya, perbuatan yang sia-sia, serta maksiat dan berdosa. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sia-sia dan merupakan tanda kelemahan iman. Anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali. Pastikan sesuatu yang tidak bermanfaat dan mendatangkan faedah kita tinggalkan, apatah lagi ianya mendatangkan mudarat dan dosa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Tepat pukul 6.30 minit pagi, berita pilihan SP yang pertama, Malaysia tuan rumah forum kanak-kanak ASEAN ke-9. Malaysia buat julung kali menjadi tuan rumah forum kanak-kanak ASEAN yang ke-9, menghimpunkan penyertaan kanak-kanak dari negara ASEAN bagi memperkukuh komitmen serantau dalam melindungi hak kesejahteraan dan keselamatan kanak-kanak daripada segala bentuk keganasan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, forum bertemakan Shielding Asian Childhood Say No to Violence memberi ruang kepada kanak-kanak menyuarakan pandangan serta cadangan mereka dalam isu yang memberi kesan kepada kehidupan dan masa depan golongan berkenaan. Segala syor yang dikemukakan sepanjang forum akan diteliti kerajaan, termasuk segala input kepada semakan Akta Kanak-kanak yang sedang dijalankan. Kita mahu mendengar sendiri suara kanak-kanak kerana kita tidak boleh bercakap bagi pihak mereka. Mereka juga merupakan pemimpin masa depan yang akan menentukan hala tuju generasi akan datang. Perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan AI menuntut penglibatan lebih aktif golongan muda dalam perbincangan berkaitan dasar agar keperluan mereka pada masa hadapan tidak dipinggirkan. Datuk Seri Nancy berkata tema forum kali ini selari dengan komitmen negara ASEAN yang sedang memuktamadkan ASEAN Regional Plan of Action dan yang dijadualkan diperakukan pada sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Filipina. Tegasnya, kerajaan komited untuk terus memperkukuh usaha menghapuskan keganasan terhadap kanak-kanak melalui penyertaan aktif mereka dalam proses membuat keputusan. Forum yang berlangsung 4 dan 5 Ogos itu disertai lebih 150 peserta secara hybrid, termasuk 4 wakil kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun dari setiap negara anggota ASEAN bersama wakil agensi ASEAN, rakan strategik antarabangsa dan pertubuhan masyarakat sivil. Lagi berita pilihan SP yang kedua, pemain Thai maut warga negara Malaysia cedera disambar petir ketika perlawanan bola sepak. Seorang pemain kelab bola sepak Thailand maut manakala seorang warga Malaysia cedera selepas disambar petir ketika perlawanan Piala FA Golok di Stadium Santinhab, Sungai Golok pada Selasa petang. Kejadian berlaku ketika hujan lebat pukul 5 petang waktu tempatan apabila perlawanan diteruskan sebelum petir tiba-tiba menyambar bahagian tengah padang. Kejadian itu mengakibatkan lebih 9 individu cedera, manakala seorang warga Thailand 24 tahun Sofwan Awe, pemain Yala FC, meninggal dunia. Pemain warga Malaysia yang cedera dalam insiden itu dikenal pasti sebagai Muhammad Alif Ezhan Zulkifli, 22 tahun. Menurutnya, sebaik menerima panggilan kecemasan kira-kira 5.30 petang, polis bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati Sofwan, rakyat Malaysia, berada dalam keadaan kritikal. Walaupun pasukan perubatan kecemasan berusaha sedaya upaya menyelamatkan mangsa, disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah yang dialami. Tun berkata semua mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sungai Golok untuk menerima rawatan, manakala polis sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Demikian tadi dua berita pilihan SP untuk edisi 5 Ogos 2026. Pagi-pagi ini selamat berjuang buat semua anak-anak yang melangkah ke sekolah. Ada sekolah yang sibuk berperang dengan trial SPM. Belajar rajin-rajin, hormat guru, sayangi kawan. Jangan lupa senyum, sebab kalau kita senyum, orang tidak akan tahu apa yang bersarang dalam fikiran dan juga kerisauan kita, kan? Dengan senyuman ikhlas, kita membawa cahaya kepada dunia lebih berseri ambai. Jadi ilmu yang dicari adik hari ini mudah-mudahan adalah bekal untuk masa depan. Mami, daddy, ibu, ayah, tahniah ucapkan diri anda. Well done to myself kerana berjaya survive misi pagi ini ya. Ada yang sempat sarung kasut sebelah lain, ada yang rambut sendiri pun tidak sempat sikatkan sebab sibuklah baiter. Pastikan anak kemas dan cukup lengkap semuanya sebelum pergi ke sekolah kan. Tidak apalah, kopi boleh sejuk, rambut boleh sikat kemudian. Asalkan anak sampai di sekolah dengan selamat dan juga gembira. Terus menemani perjalanan Salam Padian DJ Baby. Hari ini, wow, Pengarah Pendidikan Labuan akan menyahut cabaran TikTok 500,000 hari ini menerusi bicara eksklusif 9.15 minit pagi nanti.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Amir, rasa kau buruk betul. Tak malu ke datang sekolah macam ni?
1: Dani, tolonglah. Jangan ajak aku lagi. Aku tak mampu beli baru.
0: Alah, alasan. Kau ni memang bahan lawak je kat sekolah ni.
1: Hari-hari kena ajak. Aku dah tak ada semangat nak belajar. Aku rasa macam tak ada siapa yang peduli.
2: Bully bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, melemahkan keyakinan dan boleh memusnahkan masa depan. Hentikan buli, hormat kawan, raikan perbezaan. Sekolah aman, pelajar bahagia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.
3: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Yeah, apapun keadaan cuaca, kita rancang untuk senyum seharian kan. Yang paling penting, semangat besti terus ke hadapan kan. Kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Ramalan cuaca hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi dan petang ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Malam nanti tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga 3 hingga 32 darjah Celsius. Jadi jangan lupa bawa payung, tidak kira wanita ataupun sang jejaka, payung itu perlu ada dalam beg. Di kereta ataupun baju hujan juga perlu disediakan sebelum keluar rumah. Pandu dengan berhati-hati ketika hujan dan juga elakkan berteduh di bawah pokok semasa ribut petir. Semoga urusan kita dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungannya. Mari kita cuba pula ramalan cuaca di laut perairan. Pada sebelah pagi dan juga petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam nanti tiada hujan, arah angin bertiup dari barat-barat daya. Kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Suka juga saya mengajak anda untuk muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Sebab kan kita ni selalu sejak ada aktiviti yang last minute. Orang bilang kalau last minute mesti menjadi. Tetapi jangan lupa cuaca pun mau juga dirisik-risik kabarnya kan. Jadi kalau ada aplikasi My Cuaca, bolehlah kita intai cuaca ni sesuai ataupun tidak untuk kita meneruskan sebarang perancangan. Tidak kiralah indoor ataupun outdoor activities. Sebab kalau cuaca panas melampau di luar sana, kita dalam rumah pun terasa bahangnya kan. Apatah lagi kalau kita berada di kawasan luar. Nah, kunun mau berjoging, breeze walk dengan bestie ataupun padian sekalian. Tetapi hujan dijangka turun. Nah, sekarang sakit pula. Kalau dulu-dulu mama marah itu kita main air hujan kan. Nah, sampai di rumah mesti disuruh mandi. Adakah itu mitos ataupun fakta? Pukul 7 pagi nanti kita singgah dahulu ke Nasional FM untuk mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Adik-adik yang masih lagi dalam kereta itu, 12 minit saja lagi sekolah akan memulakan sesi pembelajaran. Biarpun masa agak kelang kabut kan, tapi tenang, jangan berlusir. Karang tak jatuh, payah lagi. Yang penting berani berhadapan dengan cikgu. Minta ampun cikgu, mudah-mudahan besok saya lebih awal. Hari ini mungkin ada perkara di luar jangka yang berlaku sampai kita terlambat sedikit. Jangan terlambat banyak. No. Disiplin itu adalah integriti kita. Berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik pastinya di Labuan FM.

0: kerja buang sampah merata-rata macam ni depan rumah orang.
1: Astaghfirullahalazim. Kenapa bersepah sampah ni, Syafiq?
0: Ha, itulah aku geram ni. Entah siapa punya kerja lah, main suka hati je buang sampah merata-rata.
1: Tong sampah punya besar ditabungnya juga atas lantai ni.
0: Ha,
1: ish, tak ada civic langsung. Dah tu, depan rumah kita pula tu yang kena.
0: Inilah antara contoh orang yang tak peka dan tak hormat kediaman orang lain.
1: Ha,
0: nak tumpang tong sampah orang pun agak-agak lah kan.
1: Ha, tak pasal-pasal kita jugalah yang kena bersihkan. Aduh lah. Dahlah, jom kita kemas, Syafiq. Nak marah pun tak guna. Kita tak tahu siapa yang buat.
0: Kau tunggu eh, kau tunggu. Aku letak CCTV depan rumah ni nanti. Ha, siaplah kau.
1: Ha.
2: Ish, belajarlah menghormati kediaman orang lain dan amalkan kebersihan walau di mana jua anda berada. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab bersama. Pesanan ini daripada Labuan FM.

KLIA berketat kawalan Bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu, lu mau kemayan lu.
4: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Ya, kami anak Malaysia, berbanggalah kita lahir di bumi yang bertuah ini. Usah ditanya apa sumbangan kita kepada negara, tetapi tepuk dada tanya selera apa sumbangan kita kepada negara yang tercinta ini, kan? 5 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang memilih Labuan FM sebagai kawan rapat pagi ini, kan? Bukan saja pagi ini, tetapi setiap hari frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz menjadi teman setia anda. Kita ada Regina Malaya Damien. Dia bilangkan teruja dia dengar lagu daripada Hail Usaini yang saya siarkan sekitar pukul 6.50 minit pagi tadi. Dia PM tepi. Apa tajuk lagu itu? Tajuknya Peluk. Kami di Labuan FM ini memeluk pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik untuk santapan halwa telinga. 7.21 minit pagi sekarang. Sekejap saja lagi, 7.30 minit pagi, kita dengarkan apakah yang dikongsikan oleh penerbit menerusi Booster Jiwa. Semoga pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik dan juga hati yang tenang. Bagi yang sedang memandu ke tempat kerja, ada juga yang mohon antara anak-anak pergi ke tadika ni, kan, atau baru sejak bangun dari tidur. Semoga pagi anda dipenuhi keceriaan. Jangan lupa bersarapan pagi. Walaupun kita sibuk, luangkan sedikit masa untuk mengisi tenaga agar badan kita lebih cergas dan minda lebih fokus sepanjang harinya. Biarpun saya memulakan tugasan pukul 6 pagi, sempat juga saya minum kopi, makan sekeping biskut kering pun jadilah untuk alas perut, kan. Nah, kalau saya lapar nanti, kamu dengar itu bunyi itu perut meragamnya di sebalik mikrofon. Apapun, terus berjalan dengan kami di Labuan FM. Banyak informasi disediakan untuk anda. Hibur yang terbaik pastinya satu-satu stesen radio tunggal di pulau tercinta ini. Dengarkan lagu dari Bumi Kenyalang, sebuah lagu Iban, Kumang Baatiku. Maksudnya dalam bahasa Melayu, aura cinta daripada Andre Arif, Labuan FM.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Booster jiwa. Ha, kehidupan kita ini kan semakin hari begitu banyak sekali cabaran yang datang. Orang bilang apabila meningkat usia, kita pun perlu menjadi lebih matang. Ada kalanya kita juga diuji sehingga tidak mampu berfikir apakah solusi yang terbaik. Pelbagai cara dicuba ni, daripada A, B, C, hampir ke Z pun belum ada jawapan untuk sebuah perjuangan bagi mencari titik kebersamaan. Kan matang ini bukan tentang umur tetapi cara kita berfikir dan bertindak. Booster jiwa, 5 tips untuk kita menjadi lebih matang. Yang pertama, fikir dulu sebelum kita bercakap. Tidak semua perkara yang perlu diluahkan, pilih kata-kata yang memberi manfaat. Ada orang dia rasa macam wah, kalau ditegur dia sentap, tetapi kemudian dia berfikir, oh, ada benarnya juga kata-kata dia tadi itu. Membuka minda, betul ke saya salah, apa yang perlu saya ubah. Ternyata bila dikaji, pasti ada jawapannya. Kan berbanding orang yang memilih untuk diam, lah biarlah kau, pandai-pandai lah kau hidupkan. Ternyata orang yang peduli, orang yang sayang, prihatin kepada kita itu ada hikmah di sebaliknya, kan. Kedua, belajar untuk mengawal emosi. Marah, sedih dan kecewa itu sangat normal. Cara kita menguruskannya yang memberikan kematangan kita. Ketiga, terima teguran dengan terbuka. Orang matang tidak melihat teguran sebagai serangan tetapi peluang untuk memperbaiki diri. Orang menegur sekali dua dengan cara yang baik, tapi kita buat tidak kisah. Tetapi mungkin teguran demi teguran yang berlarutan akhirnya membuatkan kita terkesima. Ada pro dan kontra juga sebenarnya, kan. Keempat, berhenti menyalahkan orang lain. Ambil ini sebagai tanggungjawab terhadap pilihan dan juga tindakan kita sendiri. Kelima, pilih ketenangan daripada drama. Tidak semua perkara perlu dipertikaikan untuk dimenangi. Semakin matang seseorang itu, semakin kurang dia perlu membuktikan dirinya kepada orang lain. Kematangan adalah apabila kita belajar memberi respon, bukan sekadar bertindak balas. Jadi bersama-samalah kita menjaga fikiran, jaga hati, teruskan mencari kejayaan, belajar setiap hari, bersabar. Orang yang singgah pada penghujung perjuangan kita itu juga harus diucapkan terima kasih kerana dia adalah penyelamat biarpun di saat akhir. Tapi jangan pernah lupa perjuangan yang dimulakan daripada awal itu juga adalah sesuatu permulaan yang baik. Orang bilang kan, kita tenang-tenang, kita kuat mencari solusi, kejayaan itu tidak pernah mengkhianati setiap usaha. Jadi cayo kepada semua pejuang yang mendengarkan Labuan FM ketika ini. Tidak kira sama ada anda berjuang untuk menjadi insan yang lebih baik, mau menyahut cabaran menjadi ibu bapa yang penyayang, peduli, cakna pada perasaan ataupun emosi anak-anak, mau menjadi seorang pekerja yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Tidak kurang juga ada yang menabung. Aduh, hai malar dikurik saja ini, bila tak ini mau penuh tabungnya. Bertabahlah, anda tidak keseorangan. Wah, di luar sana ketika ini mendung, dapat saya cubuk juga dari dalam konti ini. Ada jendela kaca segi empat yang besar, ada refleks saya di sana, nampak saya kurus sedikit. Apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai di destinasi yang ingin ditujui. Kalau mendung begini, ada juga yang bilang tidak semestinya hujan, kan. Apapun, kita doa yang baik-baik. Semoga keadaan cuaca seperti ini membuatkan kita rasa lebih tenang, lega sedikit, kan. Orang bilang bila sejuk-sejuk ini,
rasa macam ketenangan itu milik kita sebentar. Tenang is good. Adoy, dia bilang si estranged ya. Yeah.

0: Laban FM, suara pesisir anda.
1: Yeah, Labuan FM, suara pesisir anda. Boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Radio tempatan di mana sahaja anda berada. Kalau kita keluar dari Labuan ini, pergi ke luar negara, wow, overseas. Labuan FM tetap ke udara 13 jam sehari, bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam. Topik untuk sembang pagi hari ini, kerana kita ada tetamu pukul 9.15 minit pagi nanti, iaitu Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Yahya bin Ahmad Putih, bicara eksklusif sekejap saja lagi. Sekarang ni Tuan Pengarah kita pasti sudah pun tersenyum, mau nampak lebih awet muda pagi ni, masuk konti untuk cabaran 500K. Dia akan menari, guys. Boleh tahan. Jadi hantarkan respon anda untuk topik pagi ini berkaitan guru yang tidak pernah kita lupakan. Tajuk hari ini sangat senang. Kita semua mesti ada cikgu, kan? Kalau tidak ada cikgu, macam mana kita mau pandai, kan? Anda kiralah sama ada cikgu di sekolah ataupun sesiapa saja yang mengajar kita erti kehidupan pun kita panggil cikgu. Kalau abang polis pun, cikgu juga kita panggil itu, kan? Yang menjaga keselamatan kita. Jadi, guru dan kenangan, siapakah guru yang paling anda ingat dan kenapa? Ada juga kenangan lucu di sekolah, dibilang si Mina, dia selalu tahu sengaja tidak kasih siap itu kerja sekolah sebab suka betul dia tengok cikgu marah, wah, membuli kau, Mina. Tetapi kini semua itu jadi kenangan yang mengundang senyuman. Jadi ayuh komen pendapat anda di ruangan Facebook Labuan FM. Saya akan bacakan sebelum segmen salam padian ini melabuhkan tirai pukul 10 pagi nanti. Kadang-kadang satu ucapan daripada seorang guru mampu mengubah perjalanan hidup seseorang, kan? Hari ini luangkan sedikit masa kita mengenang jasa mereka. Kalau berpeluang, hubungilah cikgu itu, ucapkan terima kasih. Mungkin ucapan yang ringkas itu mampu membuatkan hari mereka lebih bermakna. Ada juga murid yang ingat sama cikgu, kan? Hantarkan respon anda. Kita kasih ceria segmen topik sembang pagi di FB Labuan FM. Hai follower TikTok yang sedang tap-tap screen, teruskan perjuangan kerana kita ada misi 500K. Tercapai kah itu? Kalau ada usaha, pasti mencapai kejayaan juga nanti, kan? Teruskan hiburan lagi, Awira, Apple Rosa dan juga Fik Halim. Ini dia, Gila.

0: kepala Sofia ni.
1: Tak, semua dekat sini. Tak, tak, aku tengah buat ini. Bagi aku settle sama dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kepala Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.